0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, masyarakat Indonesia belakangan ini mengeluhkan melambungnya harga buku fisik yang dinilai menghambat tingkat literasi nasional. Menanggapi hal itu, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menegaskan bahwa mayoritas buku edukasi sebenarnya bebas PPN. Menurut pelaku industri, mahalnya harga buku justru dipicu oleh tingginya biaya logistik dan bahan baku di sektor hulu. Kita beralih ke berita hiburan, Tobey Maguire dan rapper Ice Spice mendadak menjadi sorotan setelah foto akrab mereka di pesta White Party Hamptons, Amerika Serikat viral baru-baru ini. Momen tersebut memicu spekulasi netizen karena perbedaan usia keduanya yang terpaut 25 tahun. Kita beralih ke berita sepak bola, timnas Portugal sepertinya akan memiliki pelatih baru dalam waktu dekat. Roberto Martinez disebut telah mengumumkan mundur dari kursi pelatih timnas Portugal setelah gagal di Piala Dunia 2026. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.

0: Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok di sini aja ya.
0: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Headphone lo ada, headphone gue gak ada. Anyway, ya sudahlah, nanti kita coba cekin lagi. Kenapa dengan ada apa dengan headphone gue ada, harus ganti baru nih kayaknya.
1: Wow, adalah alasan yang sangat bagus ya untuk beli.
0: Oh iya,
1: copot kali.
0: Ininya kenapa nih, guys?
1: Oh iya iya iya, itu colokannya.
0: Anyway,
1: oke. Okay.
0: Yeah, yeah. Selamat pagi aja deh. Kalau gitu, ada ini lagi nggak sih? Ada yang baru nggak sih ininya? Ada extendernya? Gak ada ya? Ada lagi. Hah, emang benar-benar harus punya yang baru nih gua nih. Anyway, selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung di Delta FM. Gak masuk, Ches. Di sini juga. Masa sih? Gak masuk, bener gak masuk. Beneran deh. Nanti deh ya, sambil buat teman-teman semuanya yang sekarang ini lagi di dalam perjalanan. Selamat pagi, ada Efren Martino yang sudah bergabung. Katanya ngasih info tol arah Tebet dari Jagorawi udah mulai padat. Mau dengerin lagunya Steven and Coconut Trees. Welcome to my paradise. Tak tak tak tak tak dede.
1: Tak tak tak aja tuh.
0: Ada siapa lagi nih? Ada Timun Laut, selamat pagi. Baru nyampe kantor, katanya padahal masuk jam 8, tapi biar chill dulu sambil ngopi. Titip salam buat Mbak Pacar di Kelapa Gading, semangat kerjanya ya.
1: Asik.
0: Mau request dong lagunya Bruno Mars yang Just the Way You Are. Morning Kevin, siapa nih Mbak Pacarnya yang pengen disapa pagi ini?
1: Sebut
0: bisa kali,
1: kali
0: disebut kali. Masih disimpen-simpen aja nih, cegitu.
1: Biasanya kalau dia sebut Mbak Pacar, nah itu.
0: Kenapa?
1: Ada indikasi tidak menyebut nama. Nah, itu.
0: Lu jangan tiba-tiba merusak hubungan orang ya, Chester. Lu boleh stop di situ ya.
1: Iya, boleh, boleh.
0: Tapi di good friend, kalau ngomongin tentang satu hal yang lagi bikin gua tuh kemarin sempat ngelihat menarik pemberitaannya, karena selain ada berita-berita di dunia sports dari Wimbledon, terus juga Piala Dunia, ada berita-berita yang cukup menarik. Bukan tiba-tiba ada nama anak menteri masuk ke dalam perjalanan, bukan?
1: Boleh, bukan. Enggak, bukan, jangan,
0: itu,
1: bukan jangan
0: itu. Sorry,
1: jangan
0: itu.
1: Stop di situ. Tapi, ya.
0: Tapi lebih kepada ini keluarga kerajaan.
1: Oh, siapa tuh? King Charles?
0: Sunda Empire.
1: Bukan dong. Kok masih ke situ? Masih
0: bukan. King Charles. Jadi
1: King Charles,
0: King Charles the Third ini bareng sama Queen of Consort Ratu Camilla. Ini ngasih informasi, mereka tuh lagi buka lowongan kerja, lagi ngebuka ini open vacancy lah.
1: Okay.
0: Untuk posisi videographer. Jadi locker ini nih nawarin gaji yang kalau buat kita sebagai orang Indo ngerasanya besar banget sih.
1: Berapa sih emang?
0: 52.000 pound sterling per tahun.
1: 52.000 atau sekitar berapa tuh?
0: 1,8 miliar per tahun.
1: Wow.
0: Loh, tapi kalau misalnya ngomongin di sana kan secara living cost-nya juga besar.
1: Benar.
0: Jadi kalau menurut gua tuh kayak ini ya sebenarnya sepadan sih sama living cost di sana. Kalau misalnya lo convert sama yang di sini agak lumayan ya besar banget sih rasanya kalau dibandingin sama gaji-gaji videographer yang ada di sini. Ya enggak, Fawas?
1: Wih, kenapa ke situ, Bang?
0: Ya enggak, Bagas?
1: Iya,
0: gitu langsung. Iya kan, maksudnya buat teman-teman yang ada di industri videographer ngerasa dalam setahun dapat 1,8M kan berarti per bulannya berapa puluh juta.
1: Benar, bentar.
0: Berapa?
1: Oh, pagi-pagi ngajak ngitung.
0: Iya, ya kan besar.
1: Ya, segitulah,
0: dan memang posisinya ini nih cuma akan ngehubungin keluarga kerajaan dengan audiens di seluruh dunia. Jadi memang videographer istana ini nih akan ngasih pegang kunci untuk nyeritain kisah keluarga kerajaan.
1: Okay.
0: Jadi ada fasilitas-fasilitas yang memang juga sudah diinfoin juga di situ, kayak cuti tahunan 25 hari per tahun, rencana pensiun non kontribusi sebesar 15% yang dibayarkan oleh pemberi kerja, ada makan siang gratis yang disediain di tempat kerja, diskon-diskon 20% pun juga dikasih nih, Ches, di toko Royal Collection Trust, dan juga tiket masuk gratis ke berbagai lokasi kerjaan.
1: Sama ada satu lagi yang menarik kalau menurut gue dari fasilitas yang dikasih adalah,
0: apa tuh?
1: Dalam setahun lo dapat cuti 25 hari.
0: Iya?
1: Iya.
0: Dalam setahun cuti lo 25 hari.
1: Kan biasanya kan kita 15.
0: Lo kerjanya kan di sini.
1: Iya,
0: coba lo kerjanya di perbankan. Ada satu, lift. Apa nama bahasanya kalau di perbankan tuh ada ini nih. Apa jadi itu? Lo memang harus libur seminggu. Itu bukan dari jatah cuti.
1: Tutup buku bukan.
0: Bukan tutup buku. Oh, jadi apa? Memang lo dalam setahun lo punya, lo harus bukan punya, lo harus ambil. Ngambil si apa leave gitu, week leave atau apa gitu. Jadi memang lo harus ngambil. Jadi kayak lo punya 17 hari kalau misalnya di perbankan.
1: Tapi kita juga mau nanya juga ke good friend kan, kalau misalkan lo nge-apply untuk kerjaan baru gitu kan. Sebenarnya selain gaji tuh lo mempertimbangkan apa lagi nih?
0: Karena
1: misalkan kayak jarak yang dekat dari kantor lo, ada bos lo di kantor lama pindah ke kantor baru lo ikut, ya kan? Itu kan adalah satu kenyamanan kerja yang mungkin agak susah ya kalau misalnya dicari ke orang baru gitu.
0: Benar. Ini menarik sih obrolannya karena menurut gue di usia-usia dewasa muda yang namanya bukan lagi namanya bajing loncat, loncat. Ya, bukan bajing loncat kata gue. Ngambil di ini ya, apa tuh namanya di kontainer. Banyak tuh di Jakarta Utara dulu.
1: Boleh lanjut.
0: Dulu.
1: Sekarang mau udah
0: sekarang enggak, bukan kabel. Enggak, maksud gue adalah apakah memang hal-hal seperti ini menjadi prioritas lo gitu untuk lo pindah kerja. Karena menurut gue ada banyak orang-orang yang sekarang ini lagi berpikir kayak gue tuh pingin cabut dari kerjaan gue, tapi masih ada yang belum srek karena beberapa hal yang lo pertimbangkan.
1: Bener.
0: Bisa jadi jarak rumah, kenapa? Karena mungkin anaknya. Jadi gue gak bisa jauh-jauh dari anak gue. Atau mungkin lo pengen pindah kerja asalkan di kantor itu tuh punya daycare.
1: Bener, itu juga penting sih.
0: Atau mungkin lo pengen pindah kerja asalkan secara lingkungan ada beberapa orang yang lo kenal.
1: Bener, tapi ini juga kejadian lo. Ada di teman gue.
0: Lo tahan dulu ceritanya. Okay, sekarang kita ngajak good friend aja dulu untuk cerita. Boleh. Lo bisa cerita lewat DM Instagram gue nih, good friend @danargumilang. Lo oblock lift benar. Thank you banget, Efren dan juga Dina Larasati. Namanya block lift yang seminggu itu. Thank you banget nih teman-teman kita nih yang langsung infoin ke gue. Langsung ke Instagram gue @danargumilang. Pingin bercerita atau lo bisa mampir ke WhatsAppnya Delta FM.
1: Yes.
0: Kita punya nomor WhatsApp baru. Please di save nomor ini. Lo mau berinteraksi sama kita silahkan. Di nomor mana nomornya lo bener-bener ya Chester ya, oh yang paling bawah, oke
1: gitu.
0: Ngapalin lagi ya Allah, udah suruh ngapalin nama good friend sekarang nomor WhatsAppnya Delta FM 0811
1: benar itu dia
0: 887 8991.
1: Nah itu dia.
0: Enaknya gimana ngomongnya? Oke, 0811 8878 9991.
1: Nah, gampang. Itu dia.
0: 8878 9991. Ya. Jadi, sekali lagi nih 0811 8878 9991.
1: Benar. Selain nanti lo bisa kirim voice note juga di situ.
0: Kirim makanan boleh?
1: Boleh banget dong. Masa gak boleh sih?
0: Boleh gak? Gak usah selamitan. Kita ada 8 orang ya.
1: Oh iya. Kenapa dihitung, Bang?
0: Kita tunggu ceritanya.
1: Yes.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin serius sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Ino, hati-hati di jalan. Tadi udah ngasih info jalanan juga nih. Buat good friend yang mau ke arah Tebet dari Jagorawi, udah mulai padat jalanannya. Masih ada Chester, ada Raya, ada Bagas, ada Fawas, ada Mas Om Halid juga di sini. Kita tuh lagi bertanya ke good friend tentang kalau misalnya lo pindah dari kerjaan lo sekarang
1: ke kantor baru,
0: ada tawaran lah mungkin dari headhunter,
1: yes,
0: atau mungkin ada temen lo nih yang ngerasa pengalaman lo cukup qualified untuk bisa ada di kantor ini. Kira-kira pertimbangan lo apa sampai akhirnya lo pindah dari kantor lo?
1: Oke.
0: Okay, yang sekarang gitu ya. Kalau lo sendiri, kalau lo ada sendiri rencana udah nyebar-nyebar CV kan?
1: Udah, gue udah kirim ke King Charles.
0: Apa sekarang, Ches? Karena kan kalau dulu beda kali ya, beberapa tahun yang lalu lo masih sendiri, belum menikah. Kalau sekarang kan sudah menikah dan sudah punya anak.
1: Bener.
0: Ada nggak pertimbangan-pertimbangan lain?
1: Kalau gue sih lebih ke benefitnya sih ya. Kalau misalkan gaji ya. Ya gaji yang pertama, yang kedua ya mungkin ada tunjangan buat keluarga gitu-gitu. Kan ada kan kantor-kantor yang kayak ada BPJS untuk keluarganya, anak juga, dan istri,
0: betul,
1: gitu.
0: Betul. Gitu. I see, tunjangan lah ya.
1: Karena gue pernah dapat sama satu lagi jarak sih. Karena gue pernah dapat offer yang ya selisihnya lumayan, tapi jaraknya lumayan juga gitu. Akhirnya gue hitung-hitung ya.
0: Selisih lumayan maksudnya dari secara gaji di situ lebih besar dibandingkan yang lo punya sekarang
1: lebih
0: gitu
1: besar,
0: kan.
1: Lebih besar, ya sekitar beda 2 juta lah ya. Gitu.
0: Terus, ini sama kantor lo yang sekarang?
1: Hah? Jangan dibuka dong.
0: Lah agak lumayan kayak lagi ketemu sama HR tapi on air ya di sini ya.
1: Iya benar. Terus, halo HR kantor sana. Terus udah gitu pas gue hitung-hitung sama jarak dari rumah gue ke sana, sama aja abis buat ongkos. Jadi
0: ini tuh yang dipik ya?
1: Bukan, nggak, jangan disebut semua.
0: Oh iya, oke.
1: Boleh, jangan disebut semua.
0: Siapa tahu kan pelan-pelan tiba-tiba kebongkar gitu.
1: Iya, jangan dong. Ya gitu, pokoknya kayak gitulah. Nah itu tadi gue mau cerita soal teman gue. Ini baru dialamin sama teman gue. Teman gue itu di kantor yang sekarang, dia tuh posisinya udah lumayan lah, manager lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman dia tuh di kantor yang sekarang mengerjakan beberapa job desk yang bukan job desknya dia.
0: Banyak
1: banget gitu.
0: Di kantor lo juga kan Sobat Delta kayak gitu kan? Karena tapi, memang efek perampingan.
1: Terus, bener. Tapi dia dapat offer dari kantor lain, dapat tawaran lain. Ya gajinya sih sama aja. Cuman secara job desk dan lain-lain tuh lebih jelas aja gitu. Dan dia tuh akhirnya pindah ke kantor baru karena alasannya itu.
0: Untuk sekarang kan?
1: Untuk sekarang. Iya benar.
0: Ya namanya juga kantor kan. Namanya juga ya nice try aja dulu.
1: Makanya balik lagi. Itu dia. Gak melulu tentang gaji orang pindah kantor.
0: Tapi,
1: itu kan.
0: Gimana ya Sobat Delta kan ya betul ya namanya kantor pasti nice try dulu. Yes. Tapi kita sebagai orang yang mencari kerja atau mungkin yang lagi berpikir dengan pengalaman yang lebih baik, pasti kan ada alasan-alasan lain. Pengalaman pasti lo dapet pengalaman baru di
1: Bener.
0: Situ. Lo tutup mata pun juga lo punya pengalaman baru secara tempat lo kerja atau ya mungkin orang yang di sekitar lo yang tadinya mungkin lo udah kenal sekarang belum kenal, itu kan it's a new experience gitu kan ya. Tapi
1: sama
0: memang
1: network baru sih, teman-teman baru gitu kan, network baru yang harus dibuka gitu.
0: Bener, teman gue tuh ada yang cabut dari kantornya asalkan timnya dia ikutan ke situ juga.
1: Oh, jadi satu ya, gerbong.
0: Karena udah managerial level, Chas. Yes. Dia pun juga punya privilege itu tuh. Kayak if you wanna my effort to run this this qualification job. Gitu kan. Dia akan bilang kayak gitu. Gue juga akan bawa anak-anak gue soalnya.
1: Oh,
0: karena banyak yang kayak gitu.
1: Yes.
0: Tapi yang menariknya adalah ketika kayak gitu terjadi, orang yang ada di kantor lama itu. Yang tempat dia baru gabung situ langsung rasa kayak wah bawa gerbong nih.
1: Iya itu dia.
0: Gimana nih?
1: Iya itu dia. Karena kalau menurut gue lo berhasil menyelesaikan atau berhasil memenuhi target di kantor ini, terus di kantor ini ketika itu winning timnya ganti, nah itu beda lagi tuh challenge-nya, ya nggak sih?
0: Benar.
1: Udah gue bawa tim gue deh gitu.
0: Iya. Ini ada Dimas nih yang ikutan respon chat di DM Instagram gue. Katanya kalau gue sih selalu lihat dulu atasannya kayak gimana ya. Soalnya menurut gue nggak cuma resign dari perusahaan, tapi resign dari bosnya. Kalau lingkungan kerjanya sehat dan leadernya mau ngajarin, biasanya gue sih akan lebih betah dan juga mau untuk berkembang di situ katanya.
1: Nah, iya benar sih.
0: Bosnya. Oke. Melisa, selamat pagi. Pagi. Katanya selain gaji, gue sih ngelihat stabilitas perusahaan ya. Karena sekarang yang gue pikirin bukan cuma diri sendiri, tapi cicilan rumah, sekolah anak, dan kebutuhan keluarga. Jadi perusahaan yang sehat secara bisnis dan punya jenjang karir yang jelas, itu bikin gue lebih tenang. Oh yeah, bener sih.
1: Bener.
0: Bener sih, gue ngerasa yang kayak gini-gini juga harus diperhatiin.
1: Bener.
0: Jenjang karir.
1: Bener.
0: Karena ya buat apa lo berada dalam sebuah perusahaan bertahun-tahun tapi lo stuck di situ aja. Kecuali lo freelance ya.
1: Benar.
0: Ya. Gitu. Kalau kecuali lo freelance, lo berada di tempat yang situ-situ aja, ya enggak masalah gitu. Tapi maksudnya karena memang lo point of view-nya beda lah intinya gitu.
1: Benar.
0: Ya enggak sih? Ini buat good friend yang mau ikutan bercerita ke kita, alasan lo mungkin secara apa ya, secara
1: pertimbangan gitu ya.
0: Ya, pemikiran lo untuk bisa keluar dari kantor lo yang sekarang tuh apa sih alasannya?
1: Selain gaji ya, good friend ya.
0: Selain gaji itu kira-kira apa? Apakah mungkin tadi bosnya ataukah mungkin lingkungannya kah ataukah mungkin di situ ada sesuatu, misalnya ada daycare atau apa? Bisa banget di-share ke sosial media kita, ke @danargumilang, itu di DM lo bisa di situ. Lo bisa mampir juga ke Instagramnya Delta. Atau ke WhatsApp-nya kita. Ini sebenarnya juga ada banyak nih teman-teman yang ikutan bercerita di WhatsApp-nya kita. Nanti gue bacain, kayak ada Andina hadir, terus juga ada Michael hadir, terus juga ada siapa lagi. Ada beberapa juga yang hadir. Buat lo yang mau mampir ke WhatsApp-nya kita, boleh banget. 0811-8878-9991.
1: Keren.
0: Sambil kita puterin dulu lagu yang satu ini.
1: Yes.
0: Aduh, udah lama banget gue gak dengerin lagu ini nih. Tadi di request sama Pita. Lagunya Spice Girls.
1: Oh.
0: Hola.
1: Gimana?
0: Agak jadi dangdut ya kalau gue.

0: Good Friend, wah luar biasa sekali ini requestan dari teman kita tadi, ada Erwin. Selamat pagi, yang pengen dengerin lagunya Paramore Monster, kayaknya butuh disemangatin matanya biar melek.
1: Asli, pagi-pagi denger suara Heli sih enak banget sih, emang buat ngebus ya.
0: Maksud gue, kayaknya mungkin juga ada beberapa yang butuh disemangatin sama lagu-lagu yang kayak gini nih. Cie, ada yang ngeliat Raya di live TikToknya Delta FM.
1: Cie, Raya, cie.
0: Raya tuh luar biasa loh.
1: Katanya salah. Raya gak punya pacar sekarang ya.
0: Lu jangan, Chester stop ya, tolong ya, lo tolong ya Chester, maafin ya Raya ya, aku sebagai kakak kamu cek gitu.
1: Iya. Yang beda 2 tahun sama bapaknya.
0: Aduh, halo ayahnya Raya. Raya luar biasa loh, dari sini kerjaannya dia dikerjakan dengan sangat baik sekali.
1: Baik sekali.
0: Gue tuh lagi bertanya ke teman-teman semuanya, selain gaji, apa sih sebenarnya hal yang menjadi pertimbangan lo untuk berpindah pekerjaan nih? Ini ada teman kita Kak Desi. Selamat pagi Kak Desi.
1: Pagi.
0: Mau cerita sedikit terkait pekerjaan dari seorang PNS yang tentunya agak sulit kalau resign.
1: Benar.
0: Jadi kalau di PNS ada skema diperbantukan atau second di lembaga atau instansi lain. Kalau buat saya pribadi, alhamdulillah ada opsi dan mekanisme tersebut. Jadi bisa bekerja dan dapat pengalaman bekerja di kerjasama internasional pada periode tertentu. Jadi punya pengalaman dan sudut pandang lain selagi kita tetap sebagai abdi negara. Yang menjadi pertimbangan tentunya selain wages yang lebih tinggi dari PNS. Tentunya dapat pengalaman kerja dan membuka network yang lebih luas. Aduh, luar biasa sekali Kak Desi. Thank you banget untuk responnya. Sukses selalu dan sehat selalu ya Kak Desi ya.
1: Ada juga Nova nih di live TikTok kita yang udah ikutan ngobrol juga. Katanya kalau Nova selain gaji tuh pengen punya lingkungan kerja yang support, jenjang karirnya jelas. Dan semoga bisa mendapat pekerjaan full time. Dia lagi mencari juga gitu.
0: Oke. Iya. Karena kan kadang ketika menjadi seorang part timer atau PKWT ya.
1: Bener
0: gak sih PKWT? Pekerja.
1: Kontrak.
0: Waktu tertentu. Pokoknya ada waktu tertentu. Namanya PKWT. Jadi kalau PKWT tuh kadang suka kayak, ya secara beneficialnya pun juga tidak, kerjanya sama tapi secara benefit tuh beda. Itu yang kadang-kadang suka bikin, boleh gak gue gak PKWT lagi?
1: Langsung jadi full time ya.
0: Tapi kadang-kadang itu tuh yang bikin jadi berpikir berulang kali. Tapi nih sekarang nih, karena memang kita udah punya WhatsApp, udah bisa tahu nomor yang bisa kita hubungi.
1: Yes.
0: Dari teman-teman yang ada di WhatsApp-nya kita, gue pingin menyapa ada Andina. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Apa
2: pagi.
0: Kabar Andina?
2: Dan teman-teman.
1: Halo.
2: Alhamdulillah.
0: Danner and teman-teman. Bener, gue lagi jadi Danner and friends sekarang nih.
1: Bener
0: di sini.
1: Sih.
2: Iya, Ovi mana? Ovi nungguin tiap pagi.
0: Shooting dia tuh Andina. Mau masuk layar lebar dia. Alhamdulillah muat.
2: Lagi.
1: Jadi nanti bakal diinfoin ya filmnya Ovi yang lagi di shooting ini apa gitu nanti ya.
0: Oke. Jadi pengen nanya ke lo nih, kalau ngomongin tentang berpindah dari pekerjaan yang sekarang, alasan selain gaji tuh apa sih?
2: Gue tuh lebih ke, gue gak tahu sih ya semua akan berpendapat sama apa enggak sama gue. Tapi gue di kantor yang sekarang untuk izin tuh gue gampang.
0: Ya,
2: fleksibel banget. Terus once gue ngambil cuti, itu gak diganggu, gak ditelepon untuk ini gimana. Jadi bener-bener
0: gue
2: cuti, ya bener-bener cuti gitu, gak diganggu gitu. Terus kalau misalkan ada kita yang karyawan yang gak masuk atau gimana, gak pakai ditanya, mau kemana, ada apa gitu. Itu sih Nar, kalau menurut gue, kalau gue pribadi ya di kantor gue yang sekarang, itu yang bikin kita kayak mikir-mikir deh, di tempat lain tuh bisa gak sih semudah ini gitu.
0: Din, gue sotoy, lo kerja di perusahaan Jepang gak?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Karena setahu gue.
2: PWMC.
0: Oh, PWMC. Badan usaha milik.
1: Ya itu.
0: Hah? tapi maksudnya kan kadang kan kayak gitu biasanya nih kantor-kantornya kayak gini yang strict terhadap cuti dan lain segala macamnya tuh adalah perusahaan-perusahaan yang PWMC. Memang maksudnya kalau yang Jepang, tapi ternyata BUMC gitu ya. Nah, lo tuh termasuk yang ngelihat behavior dari kantornya dulu kah sebelumnya, atau justru malah kayak ya udah deh, gue awalnya tebak-tebak buah manggis aja, kalau misalnya nggak enak tinggal cabut.
1: Jadi alasan di kantor lo dari kantor sebelumnya pindah ke kantor baru?
2: Ya gue sih ya tebak-tebak buah manggis sih awalnya.
0: Oh,
2: tapi terus gue kita kan ada gimana ya, kalau masa probation gitu kan, mereka menilai, gue pun menilai kita betul sebagai karyawan kan.
3: Betul.
2: Tapi pas selama 3 bulan itu dari yang gue alamin dan teman-teman gue alamin, ternyata sampai sekarang 4 tahun gue di sana aman-aman aja.
3: Luar biasa. Amin.
2: Iya.
3: Thank you banget untuk cerita-ceritanya. Have a good
2: thank
3: one.
2: Banget.
3: Pokoknya
2: thank
3: sukses selalu.
2: Semua.
3: Terima kasih sudah mendengarkan Good Mood Club ya.
2: Always.
3: Bye deh.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Rindam menuju Tanjung Barat terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Walter Mongonsidi yang mengarah ke Mampang. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar jalur arteri Gatot Subroto terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Delta FM hits terenak. Good Friend. That was Rizky Roll dari Bruno Mars yang direquest sama tadi ada Andina yang udah ikutan ngobrol-ngobrol sama kita. Thank you banget yang baru bergabung bersama dengan kita. Good morning.
1: Morning.
0: Lagi bertanya ke teman-teman nih pagi ini, kira-kira yang lagi dalam masa-masa aduh
1: galau,
0: ini tuh
1: ya?
0: Ada sebuah apa ya? Ada sebuah tawaran yang baik, tapi kok rasanya masih ragu. Nah, ragu itu tuh kan kadang karena ada sesuatu yang lo harapkan gak ada di situ.
1: Benar.
0: Nah, harapan lo tuh sebenarnya apa sih, Sobat Delta, Good Friend? Ini beberapa teman ikutan bercerita. Kak Riza, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Katanya kalau gue terjadi perubahan dalam prioritas faktor penentu yang penentu dalam menentukan pekerjaan baru. Kalau pas dulu masih baru lulus, gue prefer dan prioritasin untuk coba kerjaan yang memang gue pingin explore bidang kerja dan nyari pengalaman seluasnya. Tapi pas udah mulai tahu yang dimau, prefer kerjaan gue tuh lebih ke kesempatan luas untuk ngedalamin ilmu di bidang yang gue pilih untuk digeluti.
1: Okay.
0: Kalau gue sekarang udah nikah dan punya anak, prefer kerjaan yang bisa ngasih lebih banyak fasilitas asuransi untuk gue dan keluarga.
1: Nah, sama.
0: THT untuk pensiun, keamanan ke perusahaan ke depan, dan juga perkembangan karir, katanya.
1: Nah,
0: dia
1: itu
0: gitu.
1: Dia. Jadi ada beberapa kayak tunjangan-tunjangan gitu ya, yang lumayan juga sih kalau misalnya dihitung-hitung kan. Dia ada asuransi kesehatan untuk keluarga, biasanya kayak gitu.
0: Lo kalau misalnya gini, tunjangan untuk lo lebih besar, tapi secara THP lo tuh nggak segitu besarnya. Lo akan ngambil nggak?
1: Ambil lah, karena itu kan jangka panjang kan.
0: Tapi kan sebenarnya ini berlangsung ketika lo bekerja doang di situ.
1: Iya. Jadi kalau gue sih lebih kalau di usia yang sangat muda sekarang ini ya. Jadi ya lebih ke banyak benefitnya sih kalau gue.
0: Betul. Maksud gue kan sebenarnya nggak tahu ya. Gue tuh masih mikir ketika THP gue tuh besar, gue masih bisa nabung.
1: Iya benar.
0: Ketika tunjangan itu
1: walaupun tuh, THP lu besar, tapi lu nggak dapet tunjangan yang lain di kantor yang lain gitu kan maksudnya kan.
0: Tapi kan dari THP, nggak tahu ini ini diskusi ya Sobat Delta. Gue jadi kayak lagi ngobrol di pantry nih. Tapi kan dari THP lu masih bisa untuk masukin ke let's say asuransi.
1: Asuransi
0: ya. lu bisa bergen tuh dari THP lo. Asuransi gue sekian, terus anak gue sekian, anak istri gue sekian, ya gue dapetin aja dari THP gue gitu.
1: Itu kan lu ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang THP-nya gede, itu lebih ke konsumtif sih kalau menurut gue. Dibanding lo udah dijatahin kayak udah dapat asuransi nih misalnya kayak gitu. Ya itu kan emang udah buat asuransi gitu.
0: Iya. Maksud gue tuh lebih ke ininya tadi, Ches. Kalau kalau benefit dari kantor itu kan lebih ke apa namanya ya? Ini gue jadi ngobrol sama Ches kayak nggak bisa gitu, Ches. Gue mau kayak maunya apa gue? Nggak, maksudnya kayak kalau misalnya benefit, benefit kan yang kita dapatin itu hanya pada saat kita bekerja di situ. Sedangkan kalau misalnya lo mau lo pingin benefitnya lebih besar, THP lo kecil, lo udah nggak kerja di situ, atau mungkin dalam tanda kutip lo ada perampingan dari kantor lo, which kan si benefit itu tuh nggak didapetin sama lo lagi gitu. Ya berarti secara benefit untuk anak dan istri lo juga nggak ada lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya benar-benar bisa juga sih.
0: Oke gitu. Baiklah kalau begitu siap. Ada sebentar ada wait, ini ada teman kita Kevin.
1: Hai Kevin.
0: Teman kita bilang katanya kalau aku justru ngelihat waktu tempuh ke kantor.
1: Benar itu juga.
0: Dulu sempat kerja hampir 2 jam sekali jalan.
1: Hah? 2 jam?
0: Langsung hanya bareng-bareng juga. Baru sadar ternyata capeknya bukan di kantor tapi di perjalanan.
1: Bener.
0: Sekarang
1: sih,
0: aku lebih pilih kantor yang jaraknya masuk akal karena waktu yang tersisa bisa dipakai buat olahraga, ketemu keluarga, atau sekedar istirahat.
1: Sama gue juga beberapa kali ngeliat di VTVT ya, orang yang berangkat naik KRL, berjuang di atas KRL juga lumayan struggle sih kalau menurut gue. 2 jam apalagi kan jaraknya, lo bisa bayangin aja 2 jam tuh bisa kayak Jakarta puncak gak sih?
0: Bener sih, cuma ya terberkatilah buat kita yang bisa memilih ya, Ches.
1: Bener.
0: Tapi ada juga orang-orang yang gue kenal, bahkan nih lingkupnya tuh tidak jauh dari gue. Masih sepupu gue, memang sepupu gue tapi usianya jauh dari gue gitu kan. rumahnya tuh di Mekarsari sana lagi.
1: Mekarsari tuh di Cibubur ke sana lagi.
0: Iya kan kota wisata sana lagi Mekarsari, tapi masih di sananya lagi. Jauh banget.
1: Jonggol
0: sana lagi gitu ya. Kantornya itu tuh kalau enggak salah di Peak ya.
1: Wow. Ujung ke ujung tuh ya kayaknya ya.
0: Naik motor.
1: Gak usah jauh-jauh. Di tim kita juga ada. Yang rumahnya di Cikarang.
0: Iya kan? Bener.
1: Itu dia.
0: Oke, ini buat teman-teman ya. Ini sebenarnya pingin diskusi aja. Kalau dari teman-teman kira-kira yang mana nih yang dipikirkan. Wah, Melani langsung bilang katanya, kalau gue sih prefer THP yang besar ya, katanya gitu. Gue setuju sama lo daripada tunjangan gitu ya. Ru Aprilia bilang, pilih THP besar dong, Nar, karena impact-nya banyak. THR, JHT, dan kompensasi kontrak atau PHK. Kalau tunjangan kan depend off. Tidak semua tunjangan kadang bisa dinikmati karena tunjangan bulan segiat lamsam seperti PHP dan tunjangan banyak syarat kadang. Bener, gue setuju. Tunjangan tuh banyak syarat, Ches.
1: Bener.
0: Jadi
1: bener.
0: Jangan mau kalau misalnya tunjangannya terlalu besar, lo terus tuh THP-nya yang harus lo banyakin.
1: Ya, gak apa-apa kan, jadi banyak yang komen ya kan, THP-nya gede.
0: Alasan lo kemarin lo kan pikir gara-gara THP. Udah gue bilang lo juga bener-bener ya. Kayak gini nih.
1: Iya
0: bener. Anaknya bebel. Libra.
1: Males gue bebel.
0: Sabar, bimbel.
1: Oh iya, diganti.
0: Kalau lo sendiri gimana nih, good friend? Alasan untuk pindah kerja selain gaji apa kira-kira?

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola terpadu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan koperasi Merah Putih sebagai regulasi payung hukum. Menurut politisi praksi PD Perjuangan itu, regulasi tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan tata kelola program secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, M. Husni menyoroti fenomena kekurangan tenaga pendidikan agama di berbagai sekolah. Dirinya meminta pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama.
2: Gimana itu sebetulnya? Nah, pemerintah atau Menteri Keuangan dan Kemenpan RB tidak mau tumpang tindih. Jadi kalau 10.000 itu ada data di mana itu kebutuhannya di mana, dan tolong dilengkapi bagian dari perjuangan.
0: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan salah satu aspirasi yang mengemuka dalam penyempurnaan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB, yaitu panjangnya masa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, turut mempengaruhi proses penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Menurut Ketua Panja SPMB itu, sistem SPMB dapat lebih baik pada tahun 2027 ini untuk mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh perguruan tinggi dan calon mahasiswa.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam mengusulkan calon penerima bantuan rehabilitasi rumah agar program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir mengatakan rendahnya tingkat kelayakan usulan dari daerah masih menjadi kendala utama. Dari sekitar 1,7 juta rumah yang diajukan, hanya sekitar 90 ribu rumah yang dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui proses verifikasi. Dari berita hiburan, perjanjian pranikah Taylor Swift dan Travis Kelce disebut setebal 40 halaman. Menurut sejumlah sumber, perjanjian pranikah itu mencakup berbagai hal, terutama melindungi aset musisi perempuan terkaya tersebut senilai 2 miliar US dolar atau sekitar 35,9 triliun rupiah. Perjanjian pranikah itu akan mengatur apa saja yang bisa dibahas dan tidak bisa diungkap soal rumah tangga mereka ke publik, bahkan jika Swift akan menuliskannya dalam bentuk lagu. Kita beralih ke berita sepak bola. Brazil meraih hasil mengecewakan di Piala Dunia 2026. Tapi Federasi Sepak Bola Brazil mengkonfirmasi pelatih Carlo Ancelotti tetap akan dipertahankan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Bikin pagi ini makin serius sobat Delta bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM. Hits terenak.

Kumilang pagi hari ini. Ya kalau misalnya lo lagi lihat di live TikToknya kita, gue sambil nyabu nyarap bubur. Seperti biasa, bubur Yuko, si bubur Rumah Sakit Setia Mitra yang menurut gue nih best sekali. Gak tahu nih anak-anak magang di sini turut setuju dengan gue atau enggak, karena bear with me ya anak-anakku ya. Setiap pagi makanlah bubur ini. Gue tuh termasuk orangnya, Sobat Delta, kalau misalnya udah suka sama satu, gue akan makan itu terus sampai gue bosen. Kalau gue udah bosen, ya udah, nanti gue nemu yang enak, gue makan itu lagi sampai gue bosen lagi. Ya udahlah, begitu. Jadi gue akan bilang sama si anak-anak ini, bear with my habit. Well, anyway, sudah sampai di mana? Apakah sudah sampai di kantor? Tadi ada Vita Asmara bilang katanya mau on the way ngantor, sampai kantor akan tetap dengerin Delta. Best, luar biasa. Hans, good morning. Baru bergabung katanya, yang hadir di live TikToknya Delta FM. Juga ada Mr. Oktamar, selamat pagi. Ada beberapa nama lagi yang hadir di sini. Febri, ada Anda Tita, ada Nataya Kaligis. Deep pantau sama ibu bos. Ada Nawan pagi, Groovly, ada Extofester pun juga hadir di sini. Tiny, ada Destili, selamat pagi teman-teman semuanya. Decides, selamat pagi. Kintanra juga hadir di live TikToknya Delta FM. Thank you banget, luar biasa sekali teman-temanku di Rabu pagi ini. Kalau ngomongin tentang sarapan, gue tuh tadinya nggak tim sarapan nih, good friend. Awal-awal gue mulai siaran pagi lagi, baru gue termasuk tim yang sarapan pagi. Ternyata ya memang sarapan itu tuh bikin bertambah energi kalau dengan porsi yang pas. Kalau misalnya porsinya kebanyakan karbo, ya agak lumayan berasa jadi ngantuk gue. Speaking of which, ngomongin tentang sarapan, termasuk yang menikmati mie ayam ketika dijadiin sarapan gak sih, good friend? Kenapa tiba-tiba gue mau ngomongin tentang mie ayam? Karena Wonogiri ini mendeklarasikan sebagai ibu kota mie ayam. Dan mereka memberikan atau menyediakan 5.555 porsi gratis untuk memecahkan rekor MURI. Jadi memang dideklarasikan sebagai ibu kota mie ayam dalam festival mie ayam bakso Wonogiri 2026. Ini tuh digelar di alun-alun Giri Krida Bakti di 4 Juli kemarin memang, good friend. Dan di kesempatan ini panitia pun juga menyajikan yang tadi gue sebutin tuh nominal mangkoknya. Dan selain menjadi ajang promosi kuliner khas daerah, festival ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan kunjungan wisata, dan juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui sektor kuliner. Tapi ya balik lagi sih, ngomongin tentang mie ayam, salah satu mie ayam yang dikenal ya mie ayam Wonogiri, mie ayam yang bisa dibilang mie ayam kampung ya gak sih, good friend? Kalau gue tuh termasuk yang, kalau dibilang menikmati mie ayam kampung atau enggak, suka, cuma kalau misalnya bertemu dengan Chinese noodle, gue akan lebih memilih Chinese noodle dibandingkan itu. Karena ya bisa dibilang yang namanya mie ayam itu adalah comfort food ya gak sih? Kalau misalnya gue menghadirkan sebuah pertanyaan pagi ini ke good friend yang lagi mendengarkan dimanapun lo berada, dalam perjalanan atau mungkin sekarang ini lagi di kantor, lagi sambil buka-buka deck kerjaan dan juga buka-buka ojek online untuk pesan makanan, ketika ditanya menjadi comfort food, makanan yang kalau ditawarin lo gak akan nolak, itu tuh kira-kira apa sih? Kita santai aja lah di tengah minggu ini nih, good friend. Kalau ngomongin tentang comfort food, makanan yang kalau ditawarin lo gak akan nolak tuh apa? Kalau gue ya, gue sih dimsum lo. Somehow dimsum tuh, wah, gak salah sih makan dimsum. Bukan hakau ya, karena gue gak bisa makan udang. Jadi gue akan milih dimsum. Kalau lo sendiri apa? Coba kita ngobrol santai. Lo bisa mampir ke WhatsApp-nya kita. Kita punya nomor WhatsApp loh. 0811-8878-991. Itu adalah nomor WhatsApp-nya kita. Sekali lagi 0811-8878-991. Atau teman-teman bisa mampir ke Instagram gue @danargumilang. Makanan yang kalau misalnya lo ditawarin nih, lo gak akan nolak. Your comfort food deh. Kira-kira apa?

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Farid.
1: Salah. Mama Ute. Gila, gue masih happy banget waktu itu Mama Ute sempat datang ke Delta FM. Kita ngobrol-ngobrol dan gue siaran bareng sama Mama Ute. Dan Mama Ute kalau misalnya gue lagi keluar, kalau ketemu kayak Danar. Gemes banget ya.
0: Lu waktu itu lu nonton konsernya?
1: Terima
0: Mama
1: kasih.
0: Ute, Danar gak nonton.
1: Oh, lu ngejorok game gue di jurang ya Chester. Jadi ya Chester ya
0: kan,
1: bisa-bisanya lo ya Chester ya
0: kan.
1: Mama Ute, waktu itu kan dikasih ya tiketnya ke Delta FM. Gue gak dapet, padahal gue yang ngobrol sama Mama Ute.
0: Bukan waktu itu lu nge-MC.
1: Anyway, selamat pagi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung. Lo lagi dengerin Delta FM Good Mood Club. Harusnya gue siaran sama Ovi.
0: Yes.
1: Tapi Ovi lagi ada syuting. Ovi titip salam buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Dari itu gue ngebahas tentang comfort food.
0: Yes.
1: Karena Wonogiri itu mendeklarasikan dirinya sebagai ibu kota mie ayam. Sebenarnya kalau ngomongin tentang mie ayam, ya mie ayam Wonogiri ada di mana-mana gitu.
0: Bener.
1: Ya. Dan jenis-jenis mie ayam pun juga banyak kan. Ada yang Chinese noodle, ada yang mungkin kalau ngomongin tentang mie lagi itu tuh Thai noodle pun juga ada kan.
0: Sekarang gitu kan ya. Lagi apa namanya hype banget yang mie yang gepeng gitu kan. Apa sih namanya?
1: Spaghetti
0: gitu?
1: Maksud lo?
0: Bukan dong. Mie.
1: Kok spaghetti apa namanya? Fettuccine.
0: Fettuccine bukan.
1: Apa sih?
0: Bukan. Jadi apa modelnya?
1: Kwetiau.
0: Mie.
1: Apa sih? Apa mie apa?
0: Nah itu gue lupa namanya.
1: Mie gepeng.
0: Iya pokoknya mie gepeng tuh selalu dikecil-kecil, rada kecil gitu. Mie ayam sih, cuman mie-nya beda aja gitu.
1: Kalau lo seumuran sama gue, good friend, pas lo mau ngomongnya kayak mie gepeng, gue taunya Mister Gepeng.
0: Wow, di toilet dong.
1: Hah, mie gepeng apaan sih, Jess?
0: Iya, pokoknya ada lah mie ayam yang modelnya kayak gitu sekarang gitu.
1: Okay,
0: terus juga kemarin pas gue ke PRJ, lo tau ada nggak tahu ini kayaknya nama brandnya ya. Pokoknya mie ayam itu cuman apa namanya instan. Jadi bisa
1: gua tahu itu tuh si mie instan itu tuh sebenarnya spaghetti kan?
0: Bukan, tulisan mie ayam.
1: Oh mie ayam, gue sotoy tadi barusan. Karena soalnya ada juga tuh yang kayak spaghetti tapi instan, yang harganya 3 ribuan.
0: Ada, ya kalau kan? Langsung jadi itu kan. Tapi ya ini
1: langsung jadi
0: mie ayam instan.
1: Oh
0: gitu.
1: I see, makanya. Mie ayam instan ya, menarik-menarik. Nah kalau misalnya ditanya ke Sobat Delta, ke good friend, kira-kira comfort food lo tuh apa sih? Yang kalau misalnya disodorin di depan muka gitu ya, lo gak bakal nolak.
0: Kalau gue,
1: lo mau lagi lapar, lagi kenyang kayak tetap gak nolak.
0: Kalau gue, ayam sih. Ayam-ayaman nih, ayam goreng. Gak, kenapa senyum lu begitu?
1: Gua gak,
0: ayam
1: gua,
0: goreng.
1: Gue gak ngapa-ngapain ayam, Chester, sumpah.
0: Ayam goreng, ayam bakar. Atau apa namanya, apa sih namanya? Kalo,
1: apa?
0: Bukan meatball.
1: Rica-rica.
0: Iya, boleh.
1: Oh, ayam-ayam sekbol-sekbol pun juga boleh gitu ya. Oh, oke. Okay. Pokoknya apapun ayam, lo makan?
0: Iya.
1: Iya, oke.
0: Kenapa senyum lo gitu?
1: Enggak, Chester, gue sumpah, Sobat Delta. Gue enggak senyum gimana-gimana.
0: Tapi Hans ikutan nih di apa? Live TikTok-nya. Katanya sate Padang, kata Hans.
1: Enggak. Hans itu, lo naikin ke atas lagi dong. Hans itu bilangnya adalah yang rogu, apa, risol.
0: Enggak, ini baru masuk.
1: Yang atasnya dia risol sayur, ya, tapi risol bukan juga. Isi rogut. Itu enggak bisa nolak sama dia. Terus juga ada Nova. Selamat pagi, Nova.
0: Pagi.
1: Nova bilang katanya bakso sama sushi, itu enggak bisa ditolak sama dia. Iya sih. Sushi, tapi pertanyaan gue, sushi yang disuka sama Nova tuh yang tipikal yang kayak gimana? Apakah sushi yang fusion kah? Atau sushi yang memang di OG sushi dari Jepang? Karena teman gue gak begitu suka sushi-sushi fusion.
0: Bentar, gue tuh kan gak sushi banget ya. Maksudnya perbedaannya apa nih?
1: Gak, maksudnya kayak sushi yang OG tuh misalnya tekamaki, tunamaki gitu, yang cuma dibalut sama let's say tuna, salmon, ada nasi, dan sama nori. Let's say kayak apalagi nih sushi-sushi yang misalnya onigiri. Onigiri nggak di ada di sushi pasti.
0: Ada.
1: Tamagomaki yang apa namanya yang telur. Atau mungkin yang kalau yang si fusion-fusion tuh misalnya kayak ada dragon roll, apa roll, ada volcano apalah-apalah gitu. Lebih suka yang mana nih? Gue pingin nanya sebenarnya sama Nova. Ada siapa lagi nih? Des Cides bilang katanya roti butter. Ini sebenarnya gue tadi nanya sama dia, roti butter nih, roti butter yang kayak gimana? Apakah roti dikasih butter, mentega gitu saja sudah bisa dinikmati kah? Atau karena gue dulu ya, zaman dulu gue kecil, ini comfort food gue sebenarnya, Chas. Lo tahu roti tawar?
0: Yes.
1: Gue lebih suka roti tawar yang gak ada pinggirannya. Roti tawar dikasih mentega, terus ditaburin sama gula.
0: Wah,
1: Allah iya Akbar, iya itu sih menurut gue udah comfort food banget.
0: Kayaknya itu murah. Adalah menu bakalan paling gampang ya, menu bakalan
1: bener, buat sekolah. Bener, menu bekal paling gampang dan paling nyaman untuk bisa dinikmati.
0: Bener.
1: Pada masanya itu, terus sama satu lagi, kalau misalnya pada masanya juga nih, aku jadi agak lumayan melenceng nih obrolannya nih. Roti tawar dimasukin ke dalam gelas, dikasih susu.
0: Oh iya.
1: Aduh pada bener, masanya bener, tuh bener. Enak banget sih. Anyway, ini ada Ru Aprilia nih Cas.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Aprilia.
1: Dia bilang katanya gak bisa nolak sama cui mie khas Malang. Enak pakai banget, rekomen di Jakarta di Kipakane Menteng. Mie, gue udah lama banget gak makan cui mie Malang. Setahu gue cui mie Malang itu tuh ada kikilnya ya gak sih? Dan mie-nya itu tuh bukan mie ayam kayak biasanya Cas.
0: Oh iya.
1: Mie kuning, tapi mie kuningnya tuh secara tekstur ada lebih, bukan krenyes ya, lebih ada gigitannya lah. Gimana sih bahasa lo?
0: Mie kuning yang di empe-empe bukan sih?
1: Nah, iya bener, bener. Oke, menarik. Ada siapa lagi nih? Agustina dari Ancol. Lo bisa WhatsApp ke kita juga. Sorry, ke ya. Wawanya kita. Kalau katanya, siapa namanya tadi? Rido bilang, Mas jangan ngomongin itu, ntar soalnya TikToknya agak lumayan sensitif. Ke wawanya kita,
0: Wawa.
1: 0811-8878-991. Nah Agustina hadir, kalau saya yang gak bisa nolak itu adalah hidangan Nusantara kayak rendang.
0: Wah iya sih. Dan gue juga baru tahu juga kalau ternyata rendang tuh dari berbagai wilayah di Padang tuh beda-beda ternyata. Ada yang dari Pariaman, rendangnya gimana gitu. Karena kan kemarin nyokap gue kan hampir 5-6 bulan lah di sana.
1: Ada ya. Lo kan nikah sama orang Padang kan.
0: Benar. Jadi sekarang tinggal di sana. Jadi pas dibawain tuh rendangnya. Ini nih cobain kan nih rendangnya gitu. Terus kok rendang Padang gini gue bilang gitu kan. Oh bukan, ini dari Pariaman karena dari kan ada dari mana. Jadi dia tuh yang dibawain kemarin itu jadi ada singkongnya.
1: Nah.
0: Dan itu kering.
1: Iya. Soalnya rendang Padang itu tuh ada rendang basah, ada rendang kering.
0: Benar.
1: Begitupun kayak lo mau makan dendeng, dendeng pun juga ada yang kayak gitu, ada yang dendeng basah, ada yang dendeng kering.
0: Benar.
1: Jadi memang tergantung lo sukanya basah atau yang kering.
0: Wow. Iya, itu dia.
1: Kok ya gitu dia? Agak lumayan.

0: ada Bagas, ada juga Raya, ada Rido sama Om Halid juga di sini. Yes. Kita lagi seseruan dengan pertanyaan-pertanyaan comfort food. Sebenarnya ya ibaratnya mie ayam itu kan jadi comfort food banyak orang.
1: Bener.
0: Ada orang-orang yang ngerasa gini nih, dibilang comfort food itu apa sih? In a way, ketika lo makan makanan ini, yang tadi mood lo tuh jelek, kok somehow jadi kayak, kok enak lagi mood gue, gitu.
1: Bener.
0: It is a comfort food menurut gue. Dan buat gue pribadi, dimsum itu tuh menjadi salah satu comfort food gue. Di antar dia nih anak-anak nanti gue coba pesenin dimsum. Oh pernah waktu itu Fawas udah datang kayaknya, udah datang belum Fawas?
1: Yang mentai itu?
0: Belum.
1: Bukan?
0: Enggak. Oh Rido yang udah makan. Jadi waktu itu sempat ada Mbak Devi teman kita dari Jogja ngirimin dimsum ke sini, nyari makanan yang daerah-daerah sini. Terus belilah si dimsum itu emang dekat sini dan emang itu adalah dimsum to go to gue enak soalnya.
1: Enak banget.
0: Lo pernah makan, bro?
1: Kapan?
0: Pada masa kita, gue masih siaran sore ya.
1: Iya siaran sore kan kapan 2021 ya itu ya.
0: Hah 2021?
1: Iya.
0: Emang iya terakhir gue siaran sore 2021?
1: 2022 lah paling enggak.
0: Si ini, si Kepoin.
1: Iya.
0: Iya, lu udah pernah makan kan berarti kan?
1: Enggak, gue ngeliat instastory lu.
0: Apa?
1: Ya itu, yang si dimsum itu.
0: Oh iya. Si itu tuh.
1: Kalau makan kan enggak, gue udah 2 tahun enggak makan tepung.
0: Gue bilang kan sih, dia lagi ngasih petuah ke anak-anak enggak, di sini. Gue bilang, dengarkanlah nih omongan Ade Rai, gue bilang gitu tuh. Jadi Casar emang turun berat badan jauh, karena memang hasil medical check-up-nya jelek semuanya kan,
1: awalnya, good friend.
0: Sekarang udah turun 20 kiloan gitu. Sekarang ini kasih petua ke anak-anak ini, 20 kiloan kan?
1: 20, 40.
0: Tuh, 40. Jadi makanya dia jadi kayak, akulah si Ade Rai di sini. Kayak, gue tuh gak makan tepung, gue tuh gak gini-gini. Bukan. Iya bang, siap bang. Oke, baik, luar biasa.
1: Gue cuma cerita doang apa yang gue jalanin gitu doang.
0: Gak masalah Chester. Boleh kita lanjut obrolan topik kita ya?
1: Kalau comfort food lu sendiri selain dimsum ada lagi gak?
0: Selain dimsum ya?
1: Taichan kan lu suka banget.
0: Enggak, gua tuh enggak.
1: Serius? Enggak
0: semua Taichan gua suka, Ches. Cuman Taichan tertentu doang yang gua suka.
1: Salah satunya di Sambas.
0: Sambas pun juga sebenarnya enggak begitu suka gue.
1: Tapi kok lu sering beli?
0: Karena enggak ada lagi daerah sini. Maksud gua tuh adalah di daerah sini yang paling aman tuh di situ. Cuma kalau sate Taichan di Jakarta yang paling enak buat gua tuh cuman Ocit.
1: Ocit tuh yang di
0: Senayan.
1: Oh iya.
0: Di Permata Hijau. Wah itu the best menurut gue. Karena gue termasuk orang yang suka Taichan itu tuh juicy. Walaupun bukan. Mengapa aku masih menaruh hati. Walaupun memang si Ocit ini tuh ada kulit ayamnya. Tapi gue akan selalu misahin tuh si ayam dagingnya sama si kulit ayamnya.
1: Itu yang dia pakai ada kaldunya itu bukan sih?
0: Jamur itu kan, kaldu jamur. Pernah gue beli gak ya kesini ya?
1: Pernah kayaknya, rasanya ya. Karena lu berapa kali beli Taichan mulu kan? Gue kira dari situ belinya.
0: Enggak, bukan. Oh. Si Ocit itu tuh yang terbaik. Itu sih. Anyway, kita coba baca dari teman-teman yang hadir di DM Instagram. Yucas!
1: Halo!
0: Nadine, selamat pagi.
1: Hai Nadine.
0: Nadine bilang katanya aku sushi kak, terutama salmon nigiri. Kayaknya nggak pernah ada kata enggak kalau diajak makan sushi. Oh oke, siap. Hah, salmon nigiri tuh yang mana sih?
1: Sama, gue juga mau nanya salmon nigiri.
0: Salmon nigiri tuh salmon sashimi? Oh bukan, anyway, ntar kita coba cek ya salmon nigiri tuh yang mana. Aldi bilang katanya kalau aku sih mie ayam sesimpel itu. Makanan yang dari kecil sampai sekarang nggak pernah bosen. Katanya rekomendasiin mie ayam Grabias.
1: Hah? Di mana tuh?
0: Mie ayam Grabias itu di mana? Di Jogja.
1: Di Jogja.
0: Coba sebentar ya. Mie ayam Grabias.
1: Tapi lu setuju gak? Kan apa biasanya kalau penjual mie ayam gitu ya, dia jualan bakso juga tuh gabung. Nah kalau lu setuju gak mie ayam digabung sama bakso? Kan kalau secara topping kan mie ayam kan pastinya ada mie ayam bakso gitu kan.
0: Gue kalau misalnya mie ayamnya itu Chinese noodle, jual bakso masih fine. Kayak mie ayam Bandung, jualan bakso masih fine.
1: Yang gak
0: mie ayam Wonogiri, jualan bakso, mohon maaf gak dulu.
1: Oh berarti mie ayam doang, bakso doang gitu maksud lo?
0: Enggak, maksudnya kalau mie ayam bakso Wonogiri gak apa-apa. Tapi kalau mie ayam bakso, dia jualan bakso juga. Tapi Wonogiri, mohon maaf gak dulu buat
1: gue. Kenapa?
0: Manis, Ches.
1: Oh iya.
0: Kadang gue pernah, soalnya zaman dulu di daerah tempat gue sekolah, itu tuh ada satu tempat mie ayam yang memang selalu disambangi oleh gue dan juga teman-teman gue zaman sekolah dulu. Nah itu mie ayamnya mie ayam Monogiri. Dia jualan bakso juga di situ. Nah biasanya mie ayam Monogiri yang jualan bakso bikin bumbu baksonya itu tuh pakai bumbu-bumbu untuk mie ayam.
1: Oh.
0: Kayak misalnya si minyak-minyaknya minyak asin, kecap asinnya itu dimasukin ke dalam si mangkoknya itu. Jadi menurut gue gak dulu gitu.
1: Jadi ikutan manis gitu maksud lo.
0: Hasanah perbaksoan tuh gak kayak gitu menurut gue. Kasian tuh orang yang buat bakso tuh nangis lihat itu.
1: Tapi itu beneran baksonya lo campur ke mie ayam, bukan ke teh manis kan?
0: Enggak dong.
1: Jadi lu manis tuh rasanya.
0: Enggak dong. Gua tuh masukin bakso itu tuh ke kenangan-kenangan gua yang selalu manis. Puas hidup lo.
1: Siapa tuh?

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Saatnya Delta Traffic.
2: Hai, selamat pagi good friend, sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Among Rogo terpantau lancar, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Malioboro terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gondomanan Selatan terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trena.
2: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: takes one song to bring back thousand memories, and it happened with our friends Hans. Shout out yang ada di live TikToknya kita. Aduh, lagunya jadi flashback. Flashback kemana tuh? Kira-kira yang bisa membuat lo mengingat-ingat masa lalu. Biarlah masa lalu.
1: Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng.
0: Morning, Hans.
1: Morning.
0: Gue tuh pagi ini tuh lagi bertanya ke good friend, yeah, what is your comfort food? Karena memang tadi gak bahas tentang mie ayam Wonogiri. Sorry, Wonogiri yang mendeklarasikan bahwa menjadi ibu kota mie ayam. Yang gak bisa dipungkirin di semua tempat, kayaknya pasti ada tuh yang namanya mie ayam Wonogiri.
1: Bener, baksonya juga enak sih. Kalau ada di sekitar Mampang, dekat rumah gue, ada bakso Wonogiri tuh lumayan enak.
0: Tapi jualannya bakso doang?
1: Mie ayamnya ada. Ada mie ayam juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Termasuk yang mie baksonya manis gak? Bumbunya?
1: Definisi manis menurut lu tuh gimana
0: ada
1: sih?
0: Ada manisnya gitu loh, Ches. Ada si kecapnya, ada kecap asinnya.
1: Kayak minum itu ada manis.
0: Kuahnya tuh gak bening.
1: Oh enggak, dia bening. Beda sama kan kalau mungkin maksud lo yang kuahnya tuh agak-agak mirip sama kuah mie ayam.
0: Iya, betul.
1: Kalau dia bening.
0: Oh iya. Gitu. Kalau kayak gitu enak. Yes. Biasanya ada mie ayam Wonogiri bakso Wonogiri di daerah nyokap bokap gua tinggal pun juga ada yang enak di situ. Yeah. Wonogirian.
1: Wonogiri.
0: Well anyway, ini ada beberapa yang ikutan bercerita. Ada Bang Coki, selamat pagi.
1: Halo, pagi.
0: Katanya kalau aku sih es krim ya, apalagi campur pisang, anggur sama kiwi. Oke.
1: Okay. Ada juga nih istri gue itu kalau makan es krim sama kentang.
0: Oh, kayak waffle.
1: Yeah,
0: sebenarnya awalnya gue ngerasa itu aneh, tapi lama-lama kayak gue ngerasa oh ya emang agak mirip waffle sih rasanya.
1: Iya. Yeah,
0: jadinya
1: agak ada asin-asinnya ya.
0: Bang Coki nanya sama lo nih, Ches.
1: Apa tuh?
0: Ayamnya hidup atau enggak?
1: Woi. Ya kan udah dipotong ya.
0: Ya kalau misalnya ayamnya hidup, curiga dia ke Gunung Kawi.
1: Iya. 2 juta balik berapa?
0: 10 miliar.
1: 10 miliar.
0: Kok apel?
1: Ya apel lah, member kan lo.
0: Member get member. Lanjut lagi obrolannya. Ini ada Kak Herawati, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Katanya makan comfort food pisang goreng sambal roa, apalagi yang di Beautika. Aduh enak banget. Ngomongin tentang makanan Manado, gue sampai sekarang pengen banget, please ajarin gue gimana caranya bikin perkedel jagung Manado.
1: Enak emang.
0: Perkedel jagung tahu kan?
1: Tahu.
0: Biasanya padat sama tepung. Perkedel jagungnya Manado itu tuh ibaratnya tuh si tepungnya nempel cah sama si brondolan jagung.
1: Tapi nggak jauh beda sama perkedel jagung biasanya.
0: Jauh beda, secara tampilannya tuh beda, rasanya tuh lebih krenyes.
1: Dia nggak pakai cocol-cocol sambal kan berarti?
0: Bisa juga, lo kalau mau nyocol sambal juga nggak kenapa-napa. Tapi maksud gue secara presentasi, secara makanan, secara kriuknya lo makan si perkedel jagung Manado sama perkedel jagung Jawa tuh beda. Gue tuh pengen tahu ini gimana cara buatnya.
1: Maksudnya apa? Lebih crunchy, lebih
0: garing? Crunchy, Ches. Oh, enak banget. Gue kemarin makan di Ciranjang, namanya adalah Allahu Akbar Kabiro, lupa namanya. Kalau yang di Bulungan namanya Cita Raja yang di Bulungan Baku Sayang. Aduh enak banget ya Allah Robi.
1: Oh iya.
0: Sumpah enak banget. Beneran enak banget.
1: Bisa kali besok.
0: Nanti ya udah gajian ya.
1: Temennya bubur ya itu ya, nanti besok pagi.
0: Agak kesel ya. Tapi di line telepon ada siapa Raya?
1: Tadi bisa.
0: Oh lagi dihubungin lagi. Oh oke. Ini sebenarnya kalau ngomongin tentang comfort food banyak banget teman-teman yang ikutan bercerita juga lewat DM Instagram.
1: Yes.
0: Ada Reza.
1: Halo Reza.
0: Selamat pagi Reza. Pagi. Comfort food itu adalah bakso. Mau hujan, mau panas, lagi senang, lagi bad mood, kalau diajak makan bakso pasti gas katanya gitu.
1: Asli.
0: Cuangki Serayu ter the best katanya Reza.
1: Wah iya juga sih. Yang di Bandung kan?
0: Iya.
1: Iya itu juga. Oke sih.
0: Gue sampai sekarang belum pernah nyobain lagi, Ches.
1: Wah enak, sumpah. Ya? Cuankinya sama kan dia jadi satu sama Batagor ya, Jadi itu enak dan itu kayak ngantrinya lumayan. Waktu itu ya, gue udah lama juga nggak ke Serayu soalnya. Gitu.
0: Yeah, enak. Soalnya beberapa teman gue kalau lagi bikin postingan lagi di Bandung selalu kayak gitu tuh.
1: Karena itu jadi salah satu top of mind kalau misalnya lo ke Bandung nyari cuanki ya Serayu.
0: Gitu. Cuangki Serayu. Apa kepanjangan dari cuangki? Hayo.
1: Apa sih?
0: cari uang jalan kaki. Cari cuan jalan kaki atau cari uang jalan kaki sih?
1: Cari uang jalan kaki. Oh, kabarnya gitu.
0: Yeah.
1: Yang beredar ya.
0: Tapi emang sebenarnya enggak gitu.
1: Nah, belum tahu gua.
0: Oh, gua pikir emang itu loh artinya loh. Anyway, ini ada satu Fajar yang ikutan cerita katanya ayam goreng. Mau ayam kampung, ayam kremes, ya kan? Ayam geprek, semua susah ditolak. Kalau ke Semarang, aku suka banget makan ayam goreng Pak Supar. Benar! Ini enak banget ayam goreng Pak Supar.
1: Semarangnya di daerah mana?
0: Gue selalu gojek kalau beli ini.
1: Oh iya, oke.
0: Pak Supar. Ini tuh ibaratnya waktu kemarin gue terakhir ke road trip dari Jogja ke Semarang. Ada dua makanan ayam yang menurut gue harus dimakan kalau di Jogja dan di Semarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau di Semarang Pak Supar, kalau di Jogja TJY3.
1: Nah menurut lo yang buat Pak Supar dan
0: basah.
1: Oh,
0: ayam goreng basah. Tapi enak, Ces. Beneran enak. Sambelnya juga enak. Kalau di sini
2: Delta Bandung 94,4 FM
3: 100% lagu enak.
2: Menemani aktivitas kamu dengan 100% lagu enak.

0: Delta FM 100% lagu enak. Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Studio udah Manchester? Aman? Oke, kalau begitu kita langsung masuk dulu ke Delta Flash Sobat Delta.
3: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, masyarakat Indonesia belakangan ini mengeluhkan melambungnya harga buku fisik yang dinilai menghambat tingkat literasi nasional. Menanggapi hal itu, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menegaskan bahwa mayoritas buku edukasi sebenarnya bebas PPN. Menurut pelaku industri, mahalnya harga buku justru dipicu oleh tingginya biaya logistik dan bahan baku di sektor hulu. Kita beralih ke berita hiburan, Tobey Maguire dan rapper Ice Spice mendadak menjadi sorotan setelah foto akrab mereka di pesta White Party Hamptons, Amerika Serikat viral baru-baru ini. Momen tersebut memicu spekulasi netizen karena perbedaan usia keduanya yang terpaut 25 tahun. Kita beralih ke berita sepak bola, timnas Portugal sepertinya akan memiliki pelatih baru dalam waktu dekat. Roberto Martinez disebut telah mengumumkan mundur dari kursi pelatih timnas Portugal setelah gagal di Piala Dunia 2026. Sekian dulu Delta.

So from the best radio station in town, Delta FM, hits terenak. Masih bareng gue Danar Gumilang di hari Rabu ini, Sobat Delta. Sudah masuk di bulan Juli. Menyapa kembali Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Kita lagi seseruan di Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang. Buat teman-teman yang bertanya, Ovi kemana? Ovi itu masih izin Sobat Delta. Jadi memang ada kerjaan yang lagi dikerjain sama Ovi. Kita nanti tunggu aja tanggal mainnya, kapan bisa kita nikmati bersama hasil kerjanya dia. Jadi memang dalam beberapa minggu ini Ovi tuh ada izin siaran di minggu ini sama minggu depan lah. Tapi besok rencananya dia akan hadir, but

walaupun Ovi gak datang, kita apa namanya bisa seseruan juga dengan lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an. Ovi pun juga kirim salam buat Sobat Delta. Kemarin sempat meeting juga kita bareng-bareng, tapi ya balik lagi karena memang kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ovi hanya bisa nitip salam ke Sobat Delta. Well, sudah di jam terakhir, udah di mana? Apakah sudah sampai di kantor atau bahkan masih menikmati kondisi jalanan yang sekarang ini lagi lucu-lucunya Sobat Delta? Bolehlah diinfoin ke gue sambil ikutan request juga boleh. Kasih tahu lagu apa yang pengen lo denger, siapa tahu bisa langsung kita hadirkan. Salah satu yang kebetulan ini sudah di request sama salah satu Swifties. Selamat pagi, ada Rika. Apa kabar Rika? Rika pengen dengerin lagunya Taylor Swift yang Open Light yang akan langsung kita putar. Sambil ngajakin lo juga Sobat Delta yang mau request, silakan DM ke Instagram gue @danargumilang. Ditunggu ya.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukan lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.
4: Murder style in the yes no.

Good friend, balik lagi bareng gue Danar Gumilang. Masih seseruan pagi hari ini dengan lagu-lagu enak. Masih ditunggu buat lo yang mau request, bisa mampir ke Instagram gue @danargumilang ya. Weekend mungkin beberapa hari lagi, mungkin ada teman-teman yang udah ada undangan ke pesta pernikahan di weekend nanti. Kalau misalnya memang nanti mau datang ke nikahan seseorang, apakah yang mau nantikan adalah souvenirnya nih? Kalau misalnya lo datang ke nikahannya Taylor Swift, ya mungkin yang dinantiin itu ya. Karena kabarnya di pesta pernikahannya Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini, para tamunya di sana nih, good friend, bukan cuma datang untuk makan malam, merayakan mereka hadir dalam satu bahligai rumah tangga yang baru. Mereka juga diajak main berbagai game seru. Dan hadiahnya bukan tumbler, bukan air fryer, tapi tas. Gak kaleng-kaleng, tasnya nih dari Dior dan juga Chanel. Jadi konsepnya nih, good friend, bener-bener kayak door prize premium. Menang game, pulang bawa luxury bag. Bisa dibilang, di kondangan ini yang deg-degan bukan cuma pengantinnya, tapi juga tamunya. Kalau misalnya lo nih jadi tamu di pernikahan seorang superstar, kira-kira door prize yang lo impiin apa, good friend? Tas mewah kah? Atau mungkin liburan gratis kah? Mobil atau justru malah cash biar lebih fleksibel?

Good friend back with me, Danar Gumilang. That's still gonna accompany your Wednesday morning up until 10 a.m. Well, we're in the last session for today. Thank you so much for sending me your favorite tunes. Beberapa DM udah masuk ke Instagram gue at Danar Gumilang. Terima kasih banyak, good friend. Truly happy. Shout out juga buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa gundah gulana, lagi gusar karena dalam waktu dekat ada rencana mau bisnis trip, terus lagi mikir Anabul ditaruh di pet shop atau di pet hotel, atau justru malah ditaruh di rumah aja ya. Sambil, ya kan sekarang udah makin teknologinya makin keren banget loh. Good friend, lo bisa apa namanya scheduling untuk ngeluarin makanan mereka tuh di jam-jam tertentu lewat device-device yang makin bisa dikontrol dari manapun itu. Lo bisa tetap berinteraksi sama mereka lewat CCTV dan lain sebagainya, ya gak sih? Tapi nih, kalau ngomongin tentang Anabul, terutama kucing nih, ternyata ada satu artikel yang gue baca dan menurut gue cukup menarik. Kenapa? Karena kabarnya menunjukkan rasa sayang ke mereka tuh gak melulu harus dielus, good friend. Karena sebenarnya kan kucing tuh gak memahami bahasa manusia seperti kita. Mereka tuh lebih ngebaca dalam tanda kutip tindakan dan juga bahasa tubuh kita. Makanya ada beberapa cara yang kabarnya tuh justru lebih mereka pahami sebagai bentuk kasih sayang. Apa aja tuh? Jadi dari artikel yang gue baca di CNN, ngajak mereka bermain dengan mainan favoritnya tuh bisa menjadi salah satu bentuk kasih sayang kita, yang kita tunjukin ke mereka. Terus ngejaga rutinitas makan dan waktu bermain, ngasih ruang mereka ketika mau sendirian, sampai sesekali ngelakuin slow blink atau kedipan mata pelan ke arah mereka. Nah, buat sesama kucing, itu adalah salah satu tanda rasa nyaman dan juga percaya. Siapa tahu nih, habis lo ngasih kedipan mata ke kucing lo, dibales sama kedipan dari mereka. Gemes ya. Tapi kalau misalnya lo ngerasa selama ini kok kucing gue cuek banget ya, Nar, mungkin bukan dia ngerasa gimana ngomongnya ya, ngerasa gak disayang. Bisa jadi bahasa cintanya emang beda nih, good friend. Tapi penasaran deh sama teman-teman yang punya Anabul, apa sih memang kebiasaan lucu yang dilakuin sama mereka ketika lagi manja di rumah? Apakah mungkin ketika lo lagi WFH tidur di keyboard, ikutan ke kamar mandi, atau justru malah suka nyenggol-nyenggol minta perhatian?

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Saatnya Delta Traffic.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Mangga 2 terpantau padat, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Pangeran Tubagus Angke. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di tol dalam kota yang mengarah ke Bendungan Hilir terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena.
4: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

Still from the best radio station in town, Delta FM Hits Terenak. Good friend, back with me Danar Gumilang. Masih ada waktu untuk muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. To each and every one of you who keen to listen to your favorite tunes, please be my guest. Send me your favorite one through my social media account at Danar Gumilang. Ada yang mungkin mau dengerin lagunya Big Bang? Cielah. Ini kalau ngomongin tentang generasi K-pop angkatan awal dan juga suka sama mereka, lagi senyum-senyum sendiri nih kayaknya. Karena setelah vakum sekitar 4 tahun, Big Bang kabarnya akan ngerilis lagu baru, good friend. Bahkan proses syuting video musiknya tuh disebut akan mulai di minggu ketiga Juli ini. Nah, sebagai bagian dari rangkaian menuju konser dan juga world tour perayaan 20 tahun debut mereka. Buat banyak orang, Big Bang tuh bukan cuma grup K-pop biasa. Mereka tuh adalah salah satu nama yang ngubah wajah industri K-pop secara global. Lagu-lagu kayak Haru-haru, Blue, Fantastic Baby, Bang Bang Bang, itu rasanya hampir gak pernah absen dari playlist generasi 2000-an dan juga 2010-an, ya gak sih? Kalau misalnya nih lagu barunya nanti rilis, ekspektasi lo kayak gimana? Pingin mereka balik dengan warna musik khas Big Bang yang powerful, atau justru penasaran mereka explore genre baru? Terus coba nostalgia juga, lagu Big Bang yang paling berkesan buat lo tuh yang mana sih? Yang akan selalu bikin lo karaoke bersemangat, atau justru ada lagu yang ngingetin lo sama seseorang? Mungkin lagu yang satu ini?

0: Fantastic baby.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Kita bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

Good Friends sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah seseruan hari ini. Thank you banget buat request-requestnya. Thank you juga buat teman-teman yang sudah ikut ngerespon topik-topik yang sudah dihadirkan di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas lo. Semoga hari Rabunya nggak jadi kelabu, tapi hari Rabunya banyak yang seru ya. Besok ketemu lagi. Ovi besok akan kembali mengudara, akan balik lagi di studio untuk seseruan. Jadi kita besok seseruan lagi di Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang. Tim, thank you banget. Ada Chester, ada Fawas, ada Raya, ada Bagas. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Om Halid, Rido, thank you banget. Besok ketemu lagi di acara yang sama. Kalau begitu, gue pamitan. Enjoy your Wednesday everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye now.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: It's your name.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Mak lu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Mak lu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Jalanin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Menemani aktivitas kamu dengan 100% lagu enak. Hey.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya.
3: Ringan itu kondisinya hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai sindikat penipu berkedok lowongan kerja digulung polisi, kekeringan mulai melanda Kabupaten Sukabumi dan Garut, wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda disorot kalangan pemerhati budaya Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut, Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
5: Sudah ada yang terancam puso atau gimana?
3: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
5: Tapi kalau dibiarkan justru?
3: Ya, makanya itu yang perlu penanganan

0: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ratusan warga terpaksa harus rela mengantri mendapatkan air bersih yang disumbang tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga, Imas, mengatakan sudah lebih dari 3 minggu keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kekeringan terjadi karena saluran irigasi yang menjadi sumber resapan sumur warga sedang diperbaiki, ditambah adanya bagian saluran yang longsor.
1: Irigasinya di sananya ada perbaikan, yang keduanya pada roboh.
0: Ketua RW 21 Kelurahan Cibadak Ucup, krisis air yang dialami warganya bukan semata akibat kemarau. Selama ini masyarakat mengandalkan sumur resapan yang bersumber dari aliran sungai Cimahi. Namun proyek perbaikan jaringan irigasi di bagian hulu membuat aliran air dihentikan sementara sehingga sumur-sumur warga ikut mengering. Dari sekitar 430 kepala keluarga yang tinggal di wilayahnya, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung. Tak hanya kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai mengancam mata pencaharian warga. Tanaman warga ikut terdampak, kebun dan sawah yang membutuhkan air mulai kesulitan karena pasokan air tidak ada.
2: Sumber-sumber resapannya yaitu irigasi dari mulai desa Sekarwangi sampai desa Batu Nunggal ya dalam proses perbaikan, dalam proses pengeringan. Bukan cuma sumur yang mengalami kekeringan, tapi juga tanaman warga seperti kebun yang kita lihat ini menjadi korban.
3: Kepolisian daerah Jawa Barat membongkar kasus penipuan daring dengan modus penawaran lowongan pekerjaan palsu, tugas berbayar atau paytest, hingga menyamar sebagai petugas layanan pemerintah yang tujuannya menipu.
4: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini pihaknya telah mengamankan sebanyak 4 orang tersangka yang diringkus di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Para tersangka beroperasi hingga ke seluruh Indonesia karena dilakukan lewat media sosial. Selama menjalankan aksinya, para tersangka ini telah meraup keuntungan sebesar 801,79 juta rupiah.
5: Contoh misal memberikan informasi lowongan pekerjaan dengan gaji sekian, bekerja di mana, dan kemudian ya namanya kita kan banyak pengangguran ya. Nah di sini ada yang tertarik.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
7: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
8: Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Haris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
9: Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu memeriksa itu.

0: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
1: Mendorong pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Logika sederhana yang kita pakai, kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
2: Proses daftar ulang calon murid baru di SMPN 2 Ciomas berjalan lancar dengan tahapan dan ketentuan SPMB. Sekolah membuka pendaftaran melalui 5 jalur seleksi dengan total kuota 200 kursi.
3: Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Ciomas M. Taufik menjelaskan sekolah membuka penerimaan melalui 5 jalur seleksi. Dari total kuota yang tersedia sebanyak 200 kursi diproyeksikan terisi. Namun penetapan peserta didik yang resmi diterima masih menunggu selesainya proses daftar ulang. Selain memastikan kelancaran proses penerimaan, pihak sekolah juga mencatat adanya berbagai masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait penerapan sistem zonasi yang dinilai masih menimbulkan kendala, terutama bagi calon murid yang berdomisili di wilayah perbatasan antar kecamatan.
4: Sesuai dengan alur yang sudah mungkin diregulasi, sudah terulang di hari ini dan besok terakhir. Penerimaan siswa kita cuma 5 rombel, rombelnya 40, lebih 200 siswa.
3: Pihak sekolah berharap berbagai masukan dari orang tua murid dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Dengan demikian, sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang diharapkan lebih adil, transparan, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
2: Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Sunda yang sempat dibahas di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sorotan dan reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan pemerhati budaya di kota Cirebon, Jajat Sudrajat.
5: Perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan dianggap telah diperjuangkan sejak zaman kolonial Belanda pada 1925 oleh Paguyuban Pasundan. Berdasarkan literatur catatan sejarah dari sejumlah sumber, kawasan Tatar Sunda mencakup wilayah budaya yang luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Namun, usulan wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dianggap belum terlalu menjadi urgensi. Wilayah administrasi Jawa Barat yang sudah harmoni, khususnya Cirebon yang telah terbentuk dari akulturasi dan multikulturalisme berbagai suku, agama, dan bahkan masyarakatnya sudah ditetapkan sebagai suku bangsa Cirebon. Jajat menyebut, jika jajaran pemerintah dan legislatif menghendaki adanya perubahan, lebih bermarwah jika dikembalikan ke nama awal, yaitu sebagai wilayah Provinsi Pajajaran, karena tidak dipungkiri, para leluhur di Jawa Barat dan Cirebon dari peradaban Pajajaran.
6: Dalam kondisi seperti ini, Cirebon punya marwah, punya adat istiadat, punya budaya yang lebih kuat lagi. Cirebon sudah ditetapkan sejak tahun 2010 menjadi suku bangsa. Bahkan di dalam catatan pemerintah, suku bangsa Cirebon itu meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Brebes, itu suku bangsa Cirebon. Maaf dalam hal ini, kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya. Kembali ke nama aslinya. Kebesaran Pajajaran harus kita junjung tinggi. Jangan pakai istilah kearifan lokal Tatar Sunda. Kembali ke zaman dulu. Provinsi Pajajaran.
5: Sementara khusus Cirebon, memiliki sejarah dengan Jakarta karena pada era Kesultanan Cirebon, Valetehan atau Fatahillah mendapat tugas sebagai Panglima Perang Gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir penjajahan Portugis di Batavia dan berhasil menaklukkan Sunda Kelapa, menjadi Jayakarta atau sekarang Jakarta, sehingga Cirebon bisa diusulkan menjadi bagian dari Jakarta.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM
2: 100% lagu enak.

hangat yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Terindikasi melanggar SPMB Kota Bandung diskualifikasi 90 calon siswa. Wali Kota bantah kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota. Persib Bandung kembali kenalkan pemain baru. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sedih hasil evaluasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB Kota Bandung tahun 2026 menyusul adanya 90 calon siswa didiskualifikasi karena melanggar aturan. Pelanggaran yang ditemukan antara lain pemalsuan data mulai dari kartu keluarga atau KK juga sertifikat prestasi kejuaraan untuk bisa lolos dan diterima di sekolah negeri yang dituju. Farhan mengatakan secara aturan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak membatasi satu alamat untuk digunakan beberapa KK, namun hal tersebut justru menjadi pertanyaan. Menurutnya, kasus pelanggaran tidak dibawa ke ranah hukum, namun dikenakan sanksi diskualifikasi. Selain itu, calon siswa tetap memiliki akses ke sekolah swasta.
2: Evaluasi SPMB, saya sedih pisan karena harus mendiskualifikasi karena ternyata pendaftarannya terindikasi pemalsuan, pelanggaran. Dengan sangat berat hati, ada sekitar 80-an hampir 90 anak yang terpaksa kita diskualifikasi pendaftarannya. Ada juga beberapa yang memalsukan sertifikat kejuaraan, sertifikat prestasi. Kalau itunya belum, tapi kan orang tuanya meminta satu, jangan dibawa ke ranah hukum. Oke, enggak ya, kita selesaikan. Tapi terima nih sanksinya diskualifikasi. Kedua, kita juga mau memastikan bahwa anaknya tetap punya akses ke sekolah swasta. Dilihat dari latar belakang orang tuanya, kebanyakan mampu. Kalaupun tidak mampu, silakan menyatakan ketidakmampuannya. Kita akan bantu untuk bisa akses masuk sekolah swasta. Tapi memang sekolah swasta yang akan kita bantu masuk adalah sekolah swasta penerima BOSDA dan terima RMP.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menepis anggapan adanya hubungan yang kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Farhan menegaskan komunikasi di antara mereka tetap berjalan sebagaimana mestinya. Usai hadir bersama Wakil Wali Kota Bandung saat agenda pelantikan di lingkungan pemerintah Kota Bandung di Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026, Farhan mengatakan persoalan yang sempat menjadi pembahasan publik bukan sekedar menyangkut hubungan personal, melainkan juga menjadi

0: Bagian tugas kan pada dasarnya gini, berdasarkan dari apa Permendagri bahwa tugas dari wakil kepala daerah apabila diberikan tugas oleh kepala daerah. Sejauh ini tugas yang diberikan memang tidak sebanyak dulu, karena sebagian sudah berjalan dengan sendirinya. Janji wali kota yang belum terpenuhi tinggal masalah sampah ya. Kalau sampah mah semua orang mikirin, yang paling berat ya, yang paling berat gitu. Dan sekarang kan lagi sampah mah lagi menunggu kita mah semua. Semua proposal sudah masuk, sudah sejak lama, tinggal kita menunggu realisasi proposal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sekarang pengelolaan sampah berjalan sebagaimana normalnya, nggak ada.
1: Klasifikasi desil pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan DTSN harus menjadi dasar utama yang akurat dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono menegaskan penerapan desil di Kota Bandung menjadi acuan penerima bansos dan layanan kesehatan. Menurutnya klasifikasi desil 1 hingga 5 adalah kelompok yang berhak menerima bantuan sosial, dengan desil 1 menjadi prioritas utama penanganan kemiskinan ekstrim termasuk akses kesehariannya. Iman mengatakan Komisi 4 DPRD mendorong perubahan Perda Penanggulangan Kemiskinan agar klasifikasi desil dalam DTSN menjadi acuan yang adil dan tepat sasaran. Iman mengimbau warga yang akan memeriksa status desil untuk merujuk DTKS melalui Dinas Sosial atau menggunakan kanal resmi pelaporan pemerintah.
2: Jadi, warga yang memang bisa dibantu itu terbatas desil 1 sampai desil 5. Termasuk UHC, mungkin ke depan. Tapi saya pastikan sekarang kita UHC itu layarnya belum berbicara di sini. Kalau yang lain sudah mulai daftar mau sekolah SMP, ke SMA, ke SMP. Kalau mau jalur akhir masih LMP, harus desil 1, desil 5. Kalau tidak ada desil. Mau dibantu dengan PKH, program pusat desil 1, sampai bantuan yang lain di luar PKH masih bisa.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk memperkuat lini serang untuk menghadapi Super League musim 2026-2027 dan kompetisi tingkat Asia, Persib Bandung kembali memperkenalkan pemain baru. Kali ini yang direkrut adalah penyerang asal Montenegro, Balša Sekulić. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara T. Taryono mengatakan, Persib Bandung membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim, sehingga perekrutan Balša Sekulić ini merupakan hasil rekomendasi tim pelatih setelah melalui proses evaluasi terhadap kebutuhan skuad menjelang musim baru. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi langkah strategis Persib dalam meningkatkan daya gedor sekaligus melengkapi komposisi skuad yang telah disiapkan menghadapi musim 2026-2027. Balša menandatangani kontrak dengan Pangeran Biru selama 2 tahun hingga 2028. Balša Sekulić menjadi pemain asal Montenegro kelima yang pernah memperkuat Persib Bandung. Sebelumnya Persib pernah merekrut Miljan Radovic, Zdravko Dragicevic, Vladimir Vuzovic, dan Ilja Spasojevic.
4: Tentang sosok pemain, pelatih tentunya punya pertimbangan khusus untuk merekrut di posisi manapun. Nah ini kebetulan saja posisi Balša Sekulić adalah di lini depan.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengajak masyarakat terutama para pelaku usaha di Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar, lengkap, serta jujur kepada petugas sensus ekonomi. Hal tersebut disampaikan Erwan usai menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS untuk pendataan sensus ekonomi 2026 di rumah dinasnya di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung. Erwan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
5: Saya didampingi oleh Ibu Kepala BPS Jawa Barat dalam rangka sensus ekonomi

0: di Jawa Barat. Saya berharap seluruh warga masyarakat di Jawa Barat untuk berperan aktif mengikuti sensus ekonomi ini demi perbaikan ekonomi Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mari kita sukseskan sensus ekonomi.
1: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Pagi.
4: Emang ada apa aja di situ?
3: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
5: Bener banget, good friend. Daripada lu galau dan bingung dengan apa yang lu rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM Hits Trenak.
6: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sendiri bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Halo Sobat Delta, ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenai sanksi administrasi keterlambatan. Yuk manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, perlu diketahui juga nih Sobat Delta, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, yuk mari sama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek aja laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Yuk manfaatin pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026 ya, Sobat Delta.
1: Delta FM. Hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Halo Sobat Delta, ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenai sanksi administrasi keterlambatan. Yuk manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, perlu diketahui juga nih Sobat Delta, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, yuk mari sama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek aja laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Yuk manfaatin pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026 ya, Sobat Delta.
1: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, kita mulai dari berita pertama. Harga emas antam kembali turun pada perdagangan hari ini. Harga emas 1 gram melemah Rp14.000 menjadi Rp2.641.000 per batang dibandingkan perdagangan sebelumnya. Beralih ke berita kedua, warga Bener Meriah Aceh membangun kembali jembatan Enang-Enang secara swadaya dengan dana 1,8 miliar setelah menilai respon pemerintah terlalu lama. Jembatan yang rusak akibat longsor pada tahun 2025 tersebut diresmikan pada Juli 2026 dengan prinsip transparansi agar seluruh anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk berita terakhir, Spanyol melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Portugal 1-0 berkat gol Michael Merino di masa injury time. Spanyol selanjutnya akan menghadapi pemenang laga Amerika Serikat versus Belgia. Kekalahan ini juga menandai akhir perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia setelah sebelumnya menyatakan edisi 2026 menjadi turnamen terakhirnya. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mongkel bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Kita manin Mongkel bareng Ilham.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Manggal bareng Ilham di Delta FM, hits terenak. Selamat sore sobat Delta yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. This is Alanis Morissette, Head Over Feet.
1: Wih, itu hit di zamannya itu 9
0: tahun berapa? Gue enggak ngalamin soalnya.
1: 90-an kalau enggak salah.
0: 90-an. Ya? 90-an iya. Awal apa akhir?
1: Akhir.
0: Oh, akhir. Harusnya gue udah ini ya, gue udah hidup itu. Oke, masih di Manggal bareng Ilham, ada gue Ilham Ramdana, ada Bang Deni.
1: Bang Deni. Mr. Lesman, ada Hafiz, ada Vito Subroto.
0: Iya. Eh, by the way, sobat Delta lagi pada di mana lu sekarang lu?
1: Iya, betul nih.
0: Iya, Good Friends lagi pada di mana nih, Good Friends nih? Udah jam 4. Sebentar. Gue pengen tahu deh, ada enggak sih orang yang pulang kerja tuh jam segini? Kayaknya enggak ada deh.
1: Ah, dari zaman dulu juga ada banyak.
0: Mak, enggak ada Bang orang
1: banyak.
0: Pulang.
1: Banyak.
0: Dulu mungkin ada PNS yang pulangnya jam 4 atau setengah 5. Cuman enggak. Kan setahu gue kalau pegawai swasta pulangnya tuh rata-rata jam 5 aja udah jarang. Jam 6, jam 7, jam 8.
1: Gua waktu kerja di Sabang swasta itu ya.
0: Iya.
1: Itu masuk setengah 8, jam 4 udah tank, bener-bener tank.
0: Itu kan zaman purba. Zaman sekarang yang menurut gue, maksud gue zaman sekarang tuh udah gak ada tau. Orang pulang kerja jam 4. 19 nih sekarang ya. Jam 4-an tuh gak ada. Bahkan jam 5-an aja udah jarang. Banyak semut. Jam 5-an aja tuh udah jarang setau gue.
1: Tapi yang
0: orang
1: pulang
0: kerja jam 7.
1: Abis makan siang masih banyak kok yang pulang abis makan siang.
0: Mana ada, ada. Mana ada, ada.
1: Lu
0: mana
1: gak ada. Pernah lihat dunia luar sih lu.
0: Oke sobat Delta, kita punya informasi soal
1: tunggu.
0: Katanya Transjakarta ini bakalan pakai sistem subscribe.
1: Iya.
0: Jadi lu bayar 200.000 sebulan untuk subscribe. Lu bisa naik Transjakarta sepuasnya, bayar sekali naik berkali-kali.
1: Betul, sampai supirnya bosen pokoknya.
0: Nah, itu.
1: Nah, dia lagi katanya.
0: Ya namanya tiap hari kerja.
1: Ini di video kok gua kelihatan botak padahal tadi gua kayaknya gundul dah.
0: Itu mending lu kelihatan botak, harusnya lu kelihatan najis lu. Tapi yang ngomong-ngomong subscribe ini tuh gua udah banyak lagi subscribe hal-hal lain gitu masalahnya.
1: Iya.
0: Gua udah subscribe Netflix.
1: Iya.
0: Gua subscribe Spotify.
1: Iya.
0: Gua subscribe juga ada beberapa aplikasi yang memang gue perlukan buat bekerja. Nah masalahnya kalau ditambahin lagi, ya gak apa-apa sih, yang penting kepake terus kan setiap hari. Gue mau nanya ke Sobat Delta, lu subscribe apa aja yang sekarang lu bayar? YouTube Premium gue subscribe.
1: Gue Indigo Home.
0: Indigo Home, itu namanya Indigo. Lu bayar internet, subscribe. Vito, lu subscribe apa aja, Tok?
2: Spotify,
0: lu Spotify Premium berarti? Boong. Habis, gak ada, dia gak ada yang subscribe nih kayaknya.
2: Spotify juga.
0: Premium Spotify lo?
1: Spotify deh, bukan premium, dia di atasnya Pertalite.
0: Aduh. Sobat Delta, gue pengen tahu dong, lu subscribe apa aja sih? 0811-949-9991. Kasih tahu gue lu subscribe apa aja. Plus lu mau request lagu apa jam 4 ini? Bebas, pokoknya lagunya apapun.
1: Terus yang di TikTok juga nih, komen-komen ya, @deltafm.
0: Iya betul, gue pengen tunggu ya. Lu subscribe apa aja sekarang?

0: aku. Wah, dulu lagunya gak gini tuh awalnya. Maafkan aku, menduakan cintamu.
1: Itu The Purple.
0: Lah, aduh, unyu. Eh, kita lagi nanya nih, lo subscribe apa aja sih? Ini ada di TikTok nih ya.
1: Iya.
0: Gua, dia bilang ada Bimbot. Gua langganan BPJS walaupun jarang digunain. Alhamdulillah, gua juga bayar asuransi ya, sebulan 2 juta lebih, 2,5 juta. Alhamdulillah kalau jarang digunain. Ya, justru ngapain? Sehat, iya.
1: Itu kan ente sedekah, Bro.
0: Itu dia, ada ini, Cindy.
1: Ini Masya Allah nih, aku subscribe kajian Ustadz,
0: Masya Allah.
1: Tuh.
0: Bang Deni padahal Ustadz dia, tapi subscribe-nya sampai tadi Pornhub ya.
1: tapi yang ini
0: jangan. Rido, sore Mas, jangan lupa ngopi ya, kirimin aja.
1: Gua americano ya, double shot.
0: Aduh. Mana ya? Kelihatan umurnya nyanyi demi waktu. Kita tuh lagi nanya sobat Delta, lu subscribe aplikasi apa aja sih di handphone lu? Ada Danang nih ngasih tahu kalau dia bilang dia pulangnya sore. Absen-absen, contohnya aku nih kantor di Tebet, posisi udah di Jagorawi sekarang, otw pulang ke Bogor. 16.23 lo udah otw pulang ke Bogor, tadi lo pulangnya jam berapa Danang?
1: Dia naik LRT kayaknya nih, kan gak macet.
0: Enggak, dia di tol. Kalau subscribe aku ada penyimpanan cloud OneDrive sama Spotify. Nah itu dia. Makanya gue lagi nanya, lo subscribe apa aja aplikasinya? Soalnya DTKJ, Dewan Transportasi Kota Jakarta, ini lagi ngusulin skema tarif langganan subscribe gitu, 200.000 per bulan buat naik apa aja. Jadi kalau misalnya nih asumsi pulang pergi 25 hari setiap hari kerja, total biaya reguler tuh bisa 250.000. Nah, paket langganan diusulin dapat potongan 20%, jadi cukup bayar 200.000 aja per bulan. Lo bayar sekali naiknya berkali-kali. Tapi kalau yang buat kayak gua nih jarang naik transportasi umum gimana ya?
1: Ya Sabtu Minggu lu balas gitu, jadi dari pagi sampai malam, dari busway buka.
0: Oke lanjut aja ya, Ini fokus pengguna harian nih, nyasarnya emang orang-orang yang tiap hari pakai transportasi umum.
1: Iya.
0: Khususnya buat yang kerja sama yang komuter, dan ini bisa neken pengeluaran transportasi.
1: Betul.
0: Tapi setahu gua sekarang aja tuh dengan tarif yang sekarang aja itu kan nomboknya banyak gitu. Apalagi kalau misalnya dibikin kayak gini, lebih hemat lagi buat kita si provinsi, nomboknya lebih banyak nggak tuh?
1: Ya,
0: kalau ya sebenarnya
1: wajar kan, orang bayar pajak semua, jadi balik lagi ke masyarakat nggak apa-apa.
0: Iya, betul memang, tapi takutnya ntar goyang nggak tuh keuangan daerah gitu.
1: Insya Allah enggak.
0: Pengennya adalah bikin orang-orang dari kendaraan pribadi jadi naik transportasi umum.
1: Ya, itu buat mengurai kemacetan.
0: Iya, itu dia. Sama ningkatin loyalitas penumpang. Karena kan kalau lo udah bayar, lo bakal ngerasa, aduh sayang deh, gue udah bayar tapi gak gue pakai gitu. Dan ini udah diterapin di banyak kota di dunia. Salah satunya waktu gue ke London, kita bisa bayar terusan. Tapi di situ yang gue bayar tuh harian waktu itu. Terusan ke 10 pon bisa kemana aja.
1: Iya, 10
0: padahal mahal. 200.000.
1: Iya.
0: Waktu itu, sekarang udah lebih. Padahal kalau misalnya lu bayar satu-satu, mungkin satu hari lebih dari 10 pon karena kan gue turis.
1: Iya,
0: kemana-mana.
1: Kayak lu ke Dufan gitu, kalau tiket terusan kan lu bisa naik apa aja.
0: Nah,
1: bayar satu jatuhnya mahal.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu dia. Dan tapi sobat Delta, good friends gak usah khawatir ya. Ini masih dalam tahap pengusulan, belum diketok. Itu dia.
1: Kira-kira menurut good friend enakan yang mana nih? Perpakai aja atau yang subscribe gitu.
0: Iya, enakan mana. Tapi sambil kita masih nanya, lu subscribe apa aja sih di handphone lu? Kalau gue tadi Netflix gue, iya. Spotify Premium, iya. YouTube Premium, iya. Terus juga sama ada beberapa aplikasi yang buat mendukung pekerjaan gue.
1: Adobe apa?
0: Halo Botak katanya.
1: Halo Bang Botak, jangan lupa nyisir katanya.
0: Kasih kita 0811-949-991, lu kirim aja voice note. Lu subscribe apa aja sobat Delta, plus request lagunya apa? Atau komen di @deltafm di TikTok.
2: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
3: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
2: Emang ada apa aja di situ?
3: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
4: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Denny.
1: Dewi
0: Usadari.
1: Dong, Dewi, huh? Dewi. Oke, okay, good friend, masih bareng Ilham sama Bang Denny di sini.
0: Iya, iya, iya. Iya.
1: Gua mau pesen nasi boleh?
0: Gak usah, gak usah. Eh, gila ya, gue bangga banget. Wonogiri salah satu kota yang sangat gue sering bangga-banggakan.
1: Iya.
0: Wonogiri jadi ibu kota mie ayam bakso di Indonesia.
1: Betul. Karena gila ya. Makan mie ayam atau bakso ada tulisannya asli Bantar Gebang.
0: Aduh.
1: Asli Wonogiri.
0: Gue pernah ke Wonogiri ya, di sana tuh ada satu kampung, isi tuh orang-orang kaya semua, itu satu kaya desa gitu, tapi rumahnya gede-gede banget, itu kampungnya tukang mie ayam sama tukang bakso, ya, lo bayangin.
1: Dia mereka usaha di Jakarta, terus di kampungnya ternyata.
0: Ya, ternyata gede jadi rumahnya, ya. Mereka kaya di kampung, ya. Gokil banget, happy dah. Jadi Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah resmi mendeklarasikan diri jadi ibu kota mie ayam bakso di Indonesia di Festival Mie Ayam Bakso 2026.
1: Dimana itu?
0: Dan deklarasinya digelar di awal Juli, 3-4 Juli di alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri.
1: Wow.
0: Keren.
1: Pasti orang banyak kan rata-rata tukang bakso atau tukang mie ayam tuh ya.
0: Bodoh. Jadi ternyata 80% pedagang itu dari Wonogiri. Faktanya adalah yang ada di seluruh Indonesia, 80% pedagang mie ayam sama bakso itu dari Wonogiri, Bang. Gila gak lo? Dia jadi tulang punggung ekonomi Wonogiri. Dan kemarin baru aja membagikan 5.555 porsi gratis mie ayam bakso buat masyarakat. Gue jadi pengen mie ayam bakso deh. Di sini beli mie ayam di mana sih?
1: Wah, kalau itu gue kurang tahu. Tapi biasanya urusan mie ayam sama bakso gitu
0: Elvito,
1: Mbak Ambar yang tahu tuh.
0: Oh iya, salah. Eh,
1: sorry, Mbak Ambar.
0: Aduh, itu dia makanya kena kalau dekat-dekat sini di mana ya? Pengennya sih kalau pemerintah Kabupaten Wonogiri deklarasi ini bisa memperkuat branding daerah sama narik wisatawan dan bisa ngedorong pariwisata dan juga UMKM. Tapi tadi permasalahannya sekitaran Jaksel, menurut lo mie ayam yang paling enak tuh di mana?
1: Bakso yang di BDN sini tuh, yang menteri siapa?
0: Iya, tapi suka? Kan itu bukan mie ayam bakso, itu bakso doang.
1: Oh iya.
0: Gue pengen yang mie ayam kampung gitu loh.
1: Di Trogong situ ada, tapi gue lupa namanya gitu.
0: Aduh, gue lupa. Eca, tadi aku lihat orang antri panjang banget. Antri di mana, Ca? Kita baca yang di TikTok nih ya. Because maybe Request Utopia ada dan tiada, itu juga enak lagi, iya. Antara ada dan tiada. Abis ini bakalan kita puterin, tapi kita mau puterin dulu. Tadi ada yang minta Sang Penghibur.
1: Dari Padi ya.
0: Padi Sang Penghibur. Siapa tadi yang minta namanya ya?
1: Gue tadi saking cepetnya di scroll gitu, gue Padi Sabtu Libur.
0: Aduh, Sang Penghibur.
1: Oh, Sang Penghibur, iya.
0: Mana tadi yang minta, lupa gue.
1: Udah pulang orangnya tuh.
0: Enggak, gak mungkin. Orang dia minta di TikTok. Oh, ya adalah. Lupa, kita langsung puterin aja ya. Ini dia Padi Sang Penghibur.

Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: keseruan mangkal bareng Ilham. Eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friend, kita mulai dari berita pertama. IHSG melemah lebih dari 1% pada perdagangan Selasa kemarin. Hingga pukul 9.36 waktu Indonesia Barat, IHSG turun 1.32% atau 79 poin ke level 5.907.70 setelah sebelumnya menguat. Dan untuk berita kedua, good friend, Kementerian Pertanian menetapkan harga acuan ayam hidup Rp19.500 per kilogram dan telur Rp24.000 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Kebijakan ini dibuat untuk menjaga stabilitas harga setelah pasokan berlebih membuat harga ayam sempat turun. Dan untuk berita terakhir, good friend, Argentina lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 usai bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk mengalahkan Mesir 3-2. Cristiano Romero bisa menanduk masuk bola kiriman Messi dan menjadi poin awal untuk Argentina. Setelah itu, Messi yang awalnya sempat gagal penalti, mampu mencetak gol penyeimbang sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan Albi Celeste lewat gol di masa injury time. Mesir pun harus mengakhiri perjalanannya di babak 16 besar, good friend. Sekian MBI dalam berita bersama gue, Max Vito.

0: 4 final.
1: Iya betul.
0: Tapi emang kalau dilihat, maksudnya Portugal sama Spanyol nih sama-sama gede, sama-sama kuat.
1: Iya,
0: gitu.
1: Sama-sama banyak pemain bintang ya. Ada pemain bintang, ada pemain banteng.
0: Ah, oke. Thank you ya.
1: Oke, lanjut.
0: Dui ini ternyata di Bandung. Halo Dui. Ya, biasa gue di Bandung terusan Jakarta. Kemarin gue dari Bandung, Dui. Aduh, kita nggak ketemu nih. Kedua, pertandingan Belgia menuju ke perempat final 2026 mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1.
1: Amerika Serikat kalah.
0: Meksiko juga udah kalah.
1: Iya, banyak unggulan Kanada, yang pulang ya.
0: Iya, enggak. Amerika Serikat mah juga enggak unggulan-unggulan amat
1: sebenarnya. Kemarin ya Brazil, terus apalagi Meksiko.
0: Meksiko, Mexico, Jerman, Jepang, daripada lah Belanda.
2: Hah? Belgia lawan Spanyol deh.
0: Iya. Ini ada Lukaku nih.
1: Lukaku belum sembuh.
0: Ini dua-duanya tim kuat juga. Belgia sempat dibilang generasi emasnya Belgia.
1: Iya.
0: Gitu, tapi Belgia lawan Spanyol menurut gue sih bakalan menarik. Pertandingan ketiga, Argentina lolos ke perempat final Piala Dunia. Ketertinggal 2-0 dulu, tau gak, lawan Mesir dia tuh.
1: Oh iya.
0: Hampir kalah.
1: Apa? Akhirnya ada penalti gol Messi gak masuk kan?
0: Iya. Gara-gara akhirnya menang kan 3-2. Gila keren.
1: Messi jelek. Grogi gak masuk golnya. Apa tendangannya.
0: Messi deh gitu. Lain kali kalau ke Bandung Sherlock siap. Nanti gue balik. Gue ini ya, gue Sherlock ya. Langsung nangis gue bang. Ronaldo pensiun. Gue juga nangis. Ronaldo pensiun parah.
1: Dia sekarang lagi ngurus
0: SKCK,
1: tunjangan hari tua loh.
0: Oh iya.
1: Pensiun itu
0: ngurusin BPJS tenaga kerjaan.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Gila dia bisa beli negara anjir. Itu dia update Piala Dunia dari kita.
3: Update Piala Dunia bersama Mangka.

0: iya kan. Aku kadang-kadang tuh orang-orang memuja-muja kita sebagai pemuja rahasia, mikirin sampai kurang tidur.
1: Sama kayak istriku tuh minum jamu rahasia.
0: Biar apa?
1: Bukan pemuja tapi dia jamu. Biar rapet.
0: Bentar, apa sih?
1: Biar apa, jamu rahasia itu biar rapet hubungannya, hubungannya. Ah, lu mau ditanyain sih.
0: Aduh.
1: Pemerasan 7 ribu, jangan mau doi, 7 ribu doi.
0: Sobat Delta, tadi kan apa
1: good
0: lagi?
1: Good friend.
0: Iya, good friend.
1: Gua tonjok muka gua nih.
0: Belum terbiasa gua. Lu kenapa sih ngomel mulu lu? Gua sikut lu. Good friend. Ada info katanya kasta tertinggi dari pola hidup sehat adalah tidur, iya kan?
1: Betul,
0: tidur mahal. Makanya gua tuh ya sangat apa tuh? Bisa dibilang tidur tuh personal banget buat gue. Menurut Dr. Boyke, kebiasaan tidur kurang dari 6 jam sehari bisa berdampak pada kesehatan tubuh.
1: Betul.
0: Daya tahan tubuh bisa turun, regenerasi sel kulit bisa keganggu, badan jadi gampang capek, lebih gampang lapar, resiko penyakit lebih meningkat. Karena tidur bukan cuma istirahat, tidur itu perannya penting jagain metabolisme,
1: betul,
0: keseimbangan hormon, kesehatan otak, dan juga proses pemulihan tubuh.
1: Betul.
0: Makanya gua kalau sebelum tidur nih ya, gue tuh cowok ribet kan, gue tuh cowok ribet. Sebelum tidur nih, ritual gue nih ya. Yang pertama adalah mandi. Dan setiap malam itu gue mandi yang paling bersih. Mandi sampai keramas, pokoknya mandi gue yang paling bersih tuh malam. Yang kedua, gue kan abis andukan, gue pakai body lotion dulu. Pakai body lotion, udah biar kulitnya gak kering. Abis itu pakai baju, pakai baju itu baju-baju udah lama yang udah belel, sama boxer.
1: Berpak bengkel gitu kan?
0: Iya, semacam itu. Sama boxer. Abis itu udah selesai nih, gue semprot parfum satu kali semprot ke urat nadi gue, seret, kasih ke leher. Udah gitu, kamar gue tuh harus gelap. Kamar gue harus sangat dingin. Minimal walaupun gue tidur sendiri ada bantal dua, guling dua.
1: Ya buat pegangan ya.
0: Satu buat gue peluk, satunya buat gue taruh di punggung gue biar gue berasa dipeluk.
1: Buat cemplakan.
0: Sama ya. Satu lagi itu kamar gue harus wangi. Jadi waktu gue dulu ngekos ya, itu kamar gue gelap, wangi, dingin, rapih. Makanya kalau ada yang nginep pasti balik lagi nginep lagi.
1: Iya.
0: Juga ada beberapa teman-teman gue suka nginep tuh situ tuh.
1: Yang cewek-cewek bukan?
0: Nggak boleh dong. Yang cewek sebentar-sebentar aja. Jangan boleh. Gak boleh bang. Kosan-kosan nginep-nginep gitu cewek-cewek gak boleh.
1: Iya gak boleh.
0: Makanya gue tuh kalau
1: Ilham gak boleh Ilham.
0: Makanya gue tuh kalau mau tidur tuh gue sangat ribet gitu loh. Gue tuh gak pernah tidur-tidur aja. Ribet. Mandi lah, bersih lah, pakai body lotion, pakai parfum, pakai apa. Dan harus bersih, semuanya bersih. Lo ada ritual gak sebelum tidur?
1: Kalau gue biasa aja mandi ya mandi, tapi nggak terlalu yang gimana karena aku takut dingin gitu.
0: Oh gitu.
1: Kan gitu masuk kamar, lu pernah nggak habis mandi belum pakai baju masuk kamar, udah AC udah dingin banget itu.
0: Jadi iya emang. Gitu. Justru itu paling nikmat itu ya, lu mandi air panas, begitu mandi air panas selesai masuk kamar dingin, wow itu nikmat banget.
1: Ih tapi aku dingin, biasa aku langsung kabur ke kolong selimut tuh.
0: Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Ya udah itu rapi-rapi udah.
0: Malam-malam kedinginan tuh enak. Udah gitu, gue biasanya nonton TV dulu sebentar, film atau apa gitu. Abis itu gue tidur.
1: Baca Quran, surat Al-Baqarah kan ngabisin.
0: Nggak, kayaknya nggak. Dan sama satu lagi ya, gue kalau tidur handphone gue tuh jauh banget dari gue biasanya.
1: Karena takut misal, radiasinya.
0: Satu takut radiasi, dua takut keganggu aja. Oh. Misalnya gue tidur nih, kan lu kosong gue Cilandak.
1: Iya.
0: Gue taruh di Cikokol, handphone. Naik motor sejam setengah.
1: Abis subuh tolong gojekin handphone.
0: Kalau misalnya good friends nih ya, lu coba dong kasih tahu ritual sebelum tidur biasanya apa aja ya. Mandi, pakai lotion, pakai skincare, pakai apa. Lu kasih tahu 08119499991. Kirim voice note ya, plus request lagu boleh.
1: Atau komen di TikTok ya @deltafm. Tapi Pito nih, ritualnya sebelum mandi dia biasanya ke Gunung Kawi dulu baru.
0: Aduh bang, capek banget. Arina Sution nih, gue mandi malam, langsung sakit besoknya.
1: Ya, lu cemen.
0: Kenapa ya bang langsung sakit? Oh, lu mandinya pakai air keras kali. Ari, kayak cewek aja lu bang mandi pakai wangi-wangi, bang pakai wangi-wangian. Ih, cowok wangi, lu nggak tahu nilai cowok wangi sih, gila. Lu biasanya bawa kabel kebakar sih lu. Sekali lagi ya kasih tau kita ritual menjelang tidur apa aja, good friends 0811 949 991, kirim voice note atau
1: komen di TikTok @deltafm.
0: This is Maroon 5, This Love. Lagu-lagu gini sebelum tidur juga enak.
1: Iya, betul.
0: Ah, abis ini gua kasih tahu.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM Hits terenak. Iya, enak. Masih ngomongin soal tidur nih ya.
1: Oh, kamu kalau tidur melek apa?
0: Iya.
1: Merem.
0: Gue secantik-cantiknya perempuan ya. Kalau tidurnya melek, ih gue enggak mau gua. Walaupun meleknya setengah, gue tetap takut.
1: Melek ngiler lagi.
0: Aduh, serem. Good friends.
1: Iya.
0: Kita lagi nanya dong, ini lu ada enggak sih apa namanya ritual-ritual sebelum tidur lu ngapain aja?
1: Iya tuh ada.
0: Sama lu mau request lagu yang cocok buat nemenin tidur apa boleh tuh. Ada ini nih, Arif, kayak cewek lu bang pakai wangi-wangian enak aja lu. Terus juga gue dibelain langsung nih sama Nova tadi. Laki-laki yang wangi bersih skincarean tuh bagus, merawat diri kan bagian menjaga pemberian Tuhan. Ma Adel Ilham, Arif. Dengerin Delta aja sebelum tidur sampai matahari terbit. Mantep. Minggu depan mau dikirimin sambal pecel. Mantep.
1: Alhamdulillah Ma Adel.
0: Dan Joker, Adel. Normal gak bang? Gue sebelum tidur muterin suara hujan plus jangkrik. Gue tuh pernah muterin suara hujan. Tapi gue kayak berasa tenggelam gitu loh rasanya kalau muterin suara hujan.
1: Kalau bisa hujannya yang ada badai petirnya gitu kayak Thor berantem sama adeknya tuh.
0: Sama Loki.
1: Loki. Duar.
0: Serem amat.
1: Ada suara orang kesetrum.
0: Ada beberapa tips nih ya biar gimana caranya kita tuh tidurnya lebih enak, lebih panjang, lebih apa namanya? Lebih
1: relax
0: gitu. Cobalah tidur di jam yang sama. Itu harus disiplin. Misalnya tiap malam tidur jam 10, ya udah lu tiap hari tidur jam 10. Lu bangun jam 5 ya, bangunnya jam 5 tiap hari. Itu akan membuat tubuh kita merasa sesuai lah setiap ya, hari.
1: Terbiasa.
0: Yang kedua matiin peralatan elektronik, tapi AC jangan dimatiin ya. Omel ini gerak kita.
1: AC matiin nyalain penghangat ruangan.
0: Iya, yang katanya kita harus gelap. Soalnya gelap itu bisa menurunkan produksi hormon melatonin. Kalau ada cahaya maksudnya kalau gelap bisa meningkatkan produksi hormon melatonin. Ini bikin kita bantuin tidur. Makanya kalau malam orang nggak bisa tidur kan minum melatonin, kalau nggak minum magnesium gitu. Ahmad, ya Hello Data FM Bang Ahmad, kemarin nggak sempet gue ke Bandung mau ke tempatnya Bang Ahmad, mau pijet nggak sempet gue. Yang ketiga, hindari konsumsi makanan berlemak. Kalau mau malam-malam jangan banyak lemak, lu banyak protein nggak apa-apa karena tubuh bakalan ekstra kerja keras.
1: Makan bakso boleh tapi kuahnya aja ya.
0: Nggak enak dong, nggak enak. Mie ayam aja, tapi sawinya doang. Aduh. Mandi air hangat malam juga bisa bikin kita cepet tidur.
1: Iya, betul.
0: Terutama 200 derajat tuh.
1: Wah, langsung tidur tuh kita di rumah sakit tuh. 202 dong.
0: Konsumsi makanan berkarbohidrat. Jumlahnya cukup aja, jangan banyak-banyak. Sama katanya minum susu anget tuh. Kanan-kiri. Maksudnya susu yang anget itu katanya bisa bikin kita lebih relax pikiran kita.
1: Betul.
0: Lebih tenang. Bikin
1: urat-urat saraf tuh lebih bukan kendor ya, mereka rileks jadi apa ya, lentur gitu.
0: Iya, lemes ya. Masa jadi kendor. Itu dia Sobat Delta, sama satu dong. Lu kasih tahu gua, lu punya enggak sih ritual sebelum tidur?
1: Iya.
0: Di 08119499991 plus request lagu yang bisa nemenin lu tidur. Biasanya lagu apa?
1: Kalau gua biasanya Metallica, Seek and Destroy.
0: Gua di Offspring biasanya.
1: Jeng ceng.
0: Ada Mbak Dinda nih.
2: Bahasa Indonesia hari ini. Judul dalam daftar. Keyboard.
3: Halo, Mas Ilham Ramdana dan kawan-kawan, yaitu Mas Ilham Ramdana dan kawan-kawan. Halo good friend, Mas Ilham Ramdana and friends, Mas Ilham Ramdana.
0: Wah, agak ini sebentar ya, bentar-bentar lah kita putarin lagi ya. Ada Ma Adel.
4: Ketemu lagi dengan kita.
5: Halo, aku Adel. Biasa ritual aku sebelum tidur, aku mandi dulu dong, pasang yang wangi-wangi biar tidurnya enak. Terus aku mau request lagu pengantar tidur biasanya, Let It Be.
6: Halo, nama aku Dara. Aku sebelum tidur, aku biasanya scroll TikTok saja. Dah.
7: Halo, aku Anissa. Aku sebelum tidur, aku ngasih makan ikan karena aku punya peliharaan ikan. Kasian kan kalau aku tidur dia kelaparan.
6: Yang makannya Anissa doang emang.
7: Puterin dong Delta. Let it be.
0: Oke, coba kita cari ya.
1: Anissa nih kadang berebutan makanan ikannya di kolam tuh.
0: Kalau lagu Vito ya, soalnya kan Vito yang muterin.
1: Iya.
0: Tapi gue punya lagu yang biasanya nemenin gue tidur nih Sobat Delta. Ini lagunya menurut gue juga enak banget nih. Oh my god, this is Prep, Cheapest Flight di Delta FM. Kalau lo punya lagu pengantar tidur juga boleh langsung aja kasih tau.

0: Nicky Loose. Masih di Delta FM, hits terenak sama Ilham Ramdana dan juga Bang Denny. Ada Apis, ada Vito. Betul. Juga nih ya.
1: Tapi gue terngiang-ngiang kalau lagu menjelang tidur gue tuh yang paling masuk di gue banget tuh Coldplay, Spark.
0: Kayaknya
1: apalagi dalam kondisi capek banget ya, habis mandi. Itu lagu enak banget, kayak sampai badan lu ketekan ke bawah gitu.
0: Oh iya?
1: Asli. Karena gue capek.
0: Lu konsumsi apa? Lu konsumsi
1: ya,
0: apa?
1: Ya itu dia tuh, gue mau bilang. Gue mau bilang.
0: Iya kan?
1: Ya dulu gue
0: masih
1: ya.
0: Aja lu Denny. Denny gak ada tobat-tobatnya lu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Udah gue bilang jangan beli tempat kemarin, ditangkap polisi lu.
1: Kan gue pindah ngambil ke lu sekarang.
0: Aduh. Ada di jalan nih, ada Aang Johan. Sebelum tidur gue tutupnya KDM Ham. Abis itu nyetel lagu Can't Smile Without You dari Barry Manilow.
1: YouTube-nya dia maksudnya, bukan tutup.
0: Iya, YouTube-nya KDM. Oke.
1: Dia termasuk orang-orang yang mellow berarti, karena KDM tuh banyak banget bikin vlognya yang
0: sedih-sedih.
1: Oh iya, bikin haru, yang orang-orang butuh bantuan segala macam.
0: Ada Mbak Dinda nih, salah satu pendengar kita.
2: Good friends, saya hanya satu kalau ingin tidur, nama saya Dinda, saya Dinda tunanetra, makanya HP saya berbunyi gini, kalian heran, yaitu saya kalau mau tidur hanya satu, memutar musik atau radio, utamanya radio, nggak mengganti-ganti, yaitu Delta FM. Saya kalau mau tidur, memutar musik, memutar Delta FM, terus buat teman tidur, bahkan teman sehari-hari, aktivitas sehari-hari, tidur, dan lain-lain, yaitu pas nanti terbangun, lagunya enak, gitu saya suka. Terdengar terbangun lagunya enak, lagunya menyenangkan. Makanya teman tidur saya hanya satu. Musik sudah tidur nyenyak, sudah pas bangun gak kepikiran apa-apa. Pas bangun gak kepikiran apa-apa, tapi malah enak senyum-senyum sendiri. Karena lagu-lagunya enak-enak. Itu hanya satu.
0: Makasih Mbak Dinda, ya, teman sudah. Kita.
1: Berarti dia stay tune terus ya? 24 jam di Delta FM, mantap.
0: Wah, makasih Mbak Dinda, sehat terus ya.
1: Iya, bahagia terus.
0: Bahagia terus, happy terus.
1: Betul.
0: Ini ada lagi, YouTube-an doang biasanya nih. Ray di Bandung nih kalau gak salah. Kemarin ke Bandung lu gak ngajak gue jalan-jalan, Ray. YouTube-an doang sih biasanya, Bang. Nostalgia ke zaman SMP sebelum tidur, sering nungguin janji di atas ingkarnya Audi di radio.
1: Waduh, jadul
0: lagi. Gimana? Lagunya
1: janji di atas ingkar. Pokoknya
0: single
1: pertamanya itu. Single pertamanya
0: janji
1: Audi itu.
0: Janji di atas.
1: Enggak gitu. Pakai tahu janji di atas ingkar.
0: Pada lu janji di atas ingkar. Atau binocular deep dong request. Oh ya, yang kedua bisa nih kita puterin nih ya.
1: Vito, puterin lagu gua dong, tadi gua bilang Coldplay ya? Yang Spark itu.
0: Enggak. Lu kita nanti badannya ngerasa kayak diteken. Aneh banget denger lagu, badan ngerasa diteken. This is binocular deep.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friend, kita mulai dari berita pertama. Harga emas antam kembali turun pada perdagangan hari ini. Harga emas 1 gram melemah Rp14.000 menjadi Rp2.641.000 per batang dibandingkan perdagangan sebelumnya. Beralih ke berita kedua, warga Bener Meriah Aceh membangun kembali jembatan Enang-Enang secara swadaya dengan dana 1,8 miliar setelah menilai respon pemerintah terlalu lama. Jembatan yang rusak akibat longsor pada tahun 2025 tersebut diresmikan pada Juli 2026 dengan prinsip transparansi agar seluruh anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk berita terakhir, Spanyol melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Portugal 1-0 berkat gol Michael Merino di masa injury time. Spanyol selanjutnya akan menghadapi pemenang laga Amerika Serikat versus Belgia. Kekalahan ini juga menandai akhir perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia setelah sebelumnya menyatakan edisi 2026 menjadi turnamen terakhirnya. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
3: Aku Dere,

0: tiga.
1: Balik lagi di ada tiga.
2: Hai. Kok kamu tahu isi hatiku sih?
1: Apa tuh?
2: Aku lagi pengen buat ada tiga.
1: Semua orang juga mau banget tahu nggak dong? Yes.
2: Bisa lebih childish nggak sih?
1: Kita balik lagi di ada tiga. Kita mau ngomongin soal tiga orang dengan endorse termahal di
2: dunia dan akhirat. Salah, dunia dan akhirat. Siapa yang mau endorse orang di akhirat?
1: Di dunia ini. Ini parah banget ya. Gue kalau jadi dia, gue suka deh kayaknya. Gue bakalan happy lah gitu.
2: Kenapa? Karena dapat duit.
1: Karena dapat duitnya banyak.
2: Oh ya iya dong. Siapa sih yang gak bahagia dapat duit?
1: Nomor tiga, ini Lionel Messi.
2: Oh, dia endorse apa? Tisu magic atau?
1: Salah.
2: Masih berhubungan dengan tisu air mata itu?
1: Bukan. Ini Messi endorse apapun. Followers di Instagramnya 389 juta.
2: Hah? Berapa?
1: 389 juta.
2: Wah. Gue selama ini gue paling banyak. Ternyata gue gak ada apa-apanya.
1: Aduh. Lu cuma 4.000.
2: Gak nyampe 2.600. Itu aja dipotong pajak.
1: Untuk sekali posting itu harganya 1,77 juta doang ternyata.
2: Tapi dolar kan?
1: Tapi dolar. Jadi sekali posting dia 26,1 miliar. Ya Allah Bang, itu penghasilan kita seumur hidup aja belum tentu.
2: Tapi dipotong pajaknya gede juga dia. Kalau gak salah di negaranya dia pajak itu 98%.
1: 99,7.
2: Ngepost doang. Itu yang gondok yang punya Instagram.
1: Kenapa?
2: Canjerat, gue yang bikin aplikasi segala macam. Lu tinggal make, lu gak bayar sama gue.
1: Itu dia makanya. Jadi kalau misalnya gue lihat ya, Instagramnya Lionel Messi itu kebanyakan dia ngomongin tentang ini gak gue sangka loh.
2: Apa tuh?
1: Ternyata dia terlalu kebanyakan posting tentang sepak bola.
2: Oh, padahal dia pemain bulu tangkis kan?
1: Iya.
2: Bulu tangkis striker loh.
1: Salah. Dia di bulu tangkis aja sering slam dunk.
2: Ngapain?
1: Itu dia yang nomor 3, Lionel Messi dengan followers 389 juta dan tarif endorse 26,1 miliar rupiah per sekali posting. Ada 3. Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM. Ada 3. Baik lagi ada 3.
2: Iya, alhamdulillah masih ada 3.
1: Ada dong. Kita masih ngomongin soal 3 orang dengan endorse termahal di dunia. Nomor 3 Lionel Messi, harga endorse-nya 26,1 miliar.
2: Sekali posting doang ya?
1: Sekali posting.
2: Dan itu kalau enggak salah dia 2 jam kemudian dihapuskan.
1: Iya, terus dia delete account. Ngapain lu, Mes?
2: Terus diblok yang endorse account-nya.
1: Yang kedua adalah Kylie Jenner. Jadi perwakilan dari The Kardashians, keluarga Kardashians ya.
2: Iya.
1: Ada Kim K, ada Kendall Jenner, ada Kylie Jenner and the gang ya.

0: Kalau gue lihat ya di postingan Kylie Jenner, wah dia ada foto lagi megangin
1: anaknya kan,
0: yang sendiri dong. Nih, gede banget lagi.
1: Waduh,
0: sorry edit ya.
1: Iya dong.
0: Nih kalau misalnya gue lihat endorse-nya nih Kylie, kok jarang ya?
1: Nih kalau gue tebak ya, kalau Kylie Jenner nih yang cocok nih karena dia cewek cantik.
0: Kalau gue nih
1: blok mesin.
0: Iya.
1: Blok mesin itu kan Harley.
0: Bisa. Atau nggak baut nomor 17.
1: Kalau knalpot racing RX King. Korelasi ini mana?
0: Tapi rata-rata emang yang endorse dia tuh produk-produk fashion. Terus juga make up, udah gitu produk-produk yang menengah ke atas lah.
1: Iya ya, apa
0: sendal Solo nggak masuk sendal Solo nih? Sendal Solo nggak masuk.
1: Blau cubit
0: juga nggak masuk.
1: Minuman serbuk yang saset enggak.
0: Nah, vitamin C juga enggak, ini nggak ada nih. Gitu, itu dia nomor 2. Orang yang paling mahal tarif endorse di dunia adalah Kylie Jenner.
1: Berapa?
0: 27M sekali posting, 27 miliar.
1: Kamu harus bersyukur Kylie Jenner.
0: Banyak sedekah,
1: yeah.
0: Sering sholat sunnah. Lah kan dia bukan orang Islam, Bang. Ada 3.
2: Lagi di jalan pulang, tenang. Ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
0: Ada 3. Baik lagi ada 3. Kita masih ngomongin soal 3 orang dengan endorse termahal di dunia. Nomor 3 Lionel Messi 26,1. Nomor 2 Kylie Jenner 27 miliar.
1: Aku deg-degan nih, nomor 1 siapa? Nomor 2 aja 27 miliar sekali posting doang yang enggak ngeluarin keringet.
0: Betul. Dan ternyata nomor 1 Cristiano Ronaldo.
1: Wah, gak heran. Dia followers, iya Instagram.
0: Followersnya terbanyak seluruh dunia.
1: Oh gitu?
0: Paling banyak Cristiano Ronaldo.
1: Sampai 1M?
0: Enggak, 515 juta followersnya.
1: Berarti itu...
0: Ini kalau mau dinyalon presiden nih ya, kan di Portugal. Bisa nyalon presiden Amerika ini dia.
1: Oh
0: ini.
1: Iya. Nah. Oke Aldo, selamat ya. Followers kamu banyak, pertahankan itu.
0: Aduh, salah.
1: Dan berbagi, gue dengar-dengar kisah Ronaldo ini. Jadi ada seorang ibu anaknya sakit.
0: Oh, dibayar nama dia kan operasinya.
1: Tadinya dia cuma minta sepatunya doang. Nanti sepatunya mau dilelang buat biaya operasi. Ternyata sepatu dikasih, biaya semua
0: ditanggung sama dia.
1: Dan dia tidak berkoar-koar. Itu hebatnya.
0: Itu dia Cristiano Ronaldo.
1: Tangan kanan memberi,
0: tangan kiri enggak tahu.
1: Tangan kiri dipotong.
0: Tangan
1: kiri enggak.
0: Jadi susah main bola itu. Ya kan, nah itu dia Cristiano Ronaldo. Ini keren banget.
1: Akhlaknya baik.
0: Dia juga banyaklah cerita-cerita yang tentang kebaikan Cristiano Ronaldo.
1: Ya, sisi kemanusiaannya ya.
0: Salah satunya adalah, jadi waktu terakhir nih yang mau masuk ke Sporting Lisbon,
1: ya.
0: Pokoknya masuk ke klub bola lah.
1: Iya.
0: Dia tuh terakhir sama temennya tuh berdua.
1: Iya.
0: Kalau yang ngegolin paling banyak, dia bakalan masuk ke tim selanjutnya.
1: Iya.
0: Temennya itu udah depan gawang nih.
1: Iya.
0: Bisa ngegolin, tapi dioper Cristiano Ronaldo. Dia ngegolin, dia yang melolos Cristiano Ronaldo.
1: Oh, gitu.
0: Terus sama Ronaldo ditanya kan, kenapa lu kasih ke gue bolanya? Gue tahu lo lebih jago dan lebih berbakat dari gue, dan lo lebih passionate dari gue. Silakan, lo bakalan jadi lebih sukses daripada gue.
1: Wow,
0: gitu. Akhirnya sampai sekarang
1: berteman,
0: seluruh
1: baik.
0: Kehidupan temannya dia yang nanggung Cristiano Ronaldo. Rumah mewah, mobil apa semuanya disediain sama Cristiano Ronaldo.
1: Mungkin hal-hal itu yang bikin dia jadi baik.
0: Berkah soalnya.
1: Pengalaman.
0: Nah, ini dia.
1: Belum tahu berapa harganya.
0: Ini harga endorse sekali posting di feedsnya dia. Itu 33 miliar rupiah.
1: Wow.
0: Kalau gua cek nih ya, gua kan follow kan.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau gua cek terakhir kali yang endorse dia nih Kuaci. Oh. Terakhir yang posting dia ini yang endorse-nya adalah Louis Vuitton. LV. Gua bangga banget
1: pakaian pendekar dari Betawi berarti lu.
0: Si Pitong.
1: Oh, Louis
0: si Pitong. Bukan. Gua bangga banget sebagai gua juga punya dompet LV.
1: Oh, gitu.
0: Gua merasa gua sejajar sama Cristiano Ronaldo. Oh. Bahkan di atasnya dikit lah.
1: Gue dompet LV gak ada.
0: Apa
1: tapi gue kaset LV penginilan bokap gue banyak.
0: Buat apa? LV suka esi. Aduh.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Jam 6 sore, selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, halo.
1: Dan juga yang di Belitung nih, rame banget lagi pada nobar kita di TikTok.
0: Iya, di mana-mana lah banyak ya.
1: Iya. Karena kita ada di BeltaFM.net juga bisa dengarkan di mana aja.
0: Betul, gitu. Ada info Microsoft PHK 4.800 karyawan di seluruh dunia, gokil banyak banget.
1: Hah? Nggak disangka Microsoft gitu juga.
0: Sama bang. Gitu. 4.800 yang di PHK. Banyak banget di mana-mana emang lagi pada kayak begini kan, bisnis kan.
1: Karyawannya berapa kok? Karyawan 4.850. Berarti ya. 50 orang dong.
0: Enggak, itu cuma 2,1% kok dari total tenaga kerja global. Oh. Jadi Microsoft tenaga kerja kan ribuan, banyak banget.
1: Iya, betul.
0: Tapi 4.800 orang kehilangan pekerjaan itu sangat-sangat menyedihkan. Abis ini kita bahas Sobat Delta ya.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Ini Microsoft baru aja mutusin hubungan kerja PHK 4.800 karyawan. 2,1% dari total tenaga kerja global. Yang paling banyak terdampak adalah Xbox. Ini dilaporin sama TechCrunch. Ada 1.600 karyawan itu berasal dari divisi Xbox
1: games gitu ya.
0: Iya, divisi penjualan juga mengalami kekurangan karyawan.
1: Pengurangan bukan
0: iya. Pengurangan. Tadi gue bilang apa?
1: Kekurangan.
0: Pengurangan.
1: Ini gue nggak kebayang ya. Dia bayar pesangonnya semua dicicil juga.
0: Enggak, kalau dia kayaknya langsung. Perusahaan kaya banget ini.
1: Maaf.
0: Ini bagian dari penyesuaian terhadap perubahan industri teknologi kan berkembangnya cepat banget. Dan ini Chief People Officer-nya Amy Coleman itu bilang, ini posisi yang dihapus enggak digantiin sama AI. Emang dihapus posisinya. AI tetap mengubah cara bekerja, iya, tapi bukan gara-gara AI. Sedangkan dia baru aja ngeluncurin unit bisnis AI namanya Frontier Company.
1: Frontier.
0: Itu, ngembangin solusi AI buat kebutuhan perusahaan, investasi AI-nya 2,5 miliar dolar.
1: Gua malas megang kalkulator untuk ngitung.
0: Aduh, itu kalau dikesin penuh mobil gua yang kecil itu. Tapi banyak juga karyawan masih dipertahanin, ada program namanya reskilling sama upskilling. Ditempatin ke posisi baru yang masih dibutuhin. Jadi sekarang sih kalau misalnya lu punya pekerjaan nih Sobat Delta, mendingan bersyukur aja.
1: Betul.
0: Selama masih digaji, bos lu gak terrese, udahlah bertahan.
1: Karena banyak orang yang di PHK, banyak juga yang susah dapat kerja.
0: Iya.
1: Banyak yang kerja gajinya sedikit.
0: Betul.
1: Iya kan? Sedih deh.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Bareng gue juga dong.
0: Ya lu ngomong aja. Nah gitu. Eh,
1: apa?
0: Ini kan Vito baru lulus S1 ya.
1: Iya. Belum.
0: Udah lulus.
1: Tinggal wisuda berarti.
0: Iya, wisuda. Oh, kan dianggapnya udah lulus.
1: Oh iya iya.
0: Eh, ada kabar 98% perusahaan sekarang ngutamain skill daripada gelar.
1: Oh. Itu
0: dan berarti IPK waktu hire karyawan.
1: Ini lebih ke perusahaan medicure pedicure ya.
0: Aduh.
1: Lebih ngutamain skill daripada gelar.
0: Aduh, bukan dong. Bukan dong. Jadi sekarang udah ada pergeseran gede sih di proses rekrutmen. Skill sekarang tuh lebih dicari daripada gelar. Bahkan waktu gua masuk ke Prambors aja dulu, nggak pernah ditanyain CV lo mana, ijazah, nggak pernah sama sekali. Sampai sekarang gue kerja nggak pernah ditanyain CV sama ijazah.
1: Kalau gue dulu di radio itu awal gue masuk, gue kerja dulu berapa bulan ngerjain proyek-proyek gede, baru setelah berapa bulan gitu gue tanya mana CV lo sini buat itu doang.
0: Iya, buat administrasi aja.
1: Iya, iya.
0: Gitu. Jadi laporan dari Coursera Micro Credentials Impact Report nunjukin 98% perusahaan. Di 7 negara sekarang lebih mentingin keterampilan daripada IPK atau nama kampus waktu ngerekrut karyawan entry level. Sekarang tuh emang kayak gitu, yang penting lu bisa ngerjain.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Walaupun 95% perusahaan sertifikat itu penting gitu kan, tapi tetap aja lebih penting daripada IPK nih skill-skill ini.
1: Iya.
0: Peluang gaji awalnya lebih tinggi loh kalau misalnya lu memang punya micro credential sama keterampilan yang relevan. Misalnya lu ngedit. Daripada lu lulusan broadcast, pasti yang diambil adalah yang jago ngedit aja deh, bodo amat lulusan apaan gitu.
1: Ini udah berpengalaman ya gitu.
0: Di Indonesia pun kayak gitu. Seluruh perusahaan yang disurvei ngaku udah nerapin rekrutmen basisnya keterampilan. 97% pake secara luas gitu ya buat posisi entry level terutama. Dan senjatanya bukan lagi ijazah, bukan lagi IP, tapi portofolio.
1: Iya iya. Jadi makanya kalau ada waktu luang tuh, waktu lu masih sekolah atau kuliah, lu sering coba-coba di rumah apa yang lu, apa yang lu fashion lu gitu ya.
0: Passion dong. Passion. Ngapain lu fashion lu, ha?

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, kita mulai dari berita pertama. IHSG melemah lebih dari 1% pada perdagangan Selasa kemarin. Hingga pukul 9.36 waktu Indonesia Barat, IHSG turun 1.32% atau 79 poin ke level 5.907.70 setelah sebelumnya menguat. Dan untuk berita kedua, Good Friend, Kementerian Pertanian menetapkan harga acuan ayam hidup Rp19.500 per kilogram dan telur Rp24.000 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Kebijakan ini dibuat untuk menjaga stabilitas harga setelah pasokan berlebih membuat harga ayam sempat turun. Dan untuk berita terakhir, Good Friend, Argentina lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 usai bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk mengalahkan Mesir 3-2. Cristiano Ronaldo bisa menanduk masuk bola kiriman Messi dan menjadi poin awal untuk Argentina. Setelah itu, Messi yang awalnya sempat gagal penalti, mampu mencetak gol penyeimbang sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan Albi Celeste lewat gol di masa injury time. Mesir pun harus mengakhiri perjalanannya di babak 16 besar, Good Friend. Sekian MBI dalam berita bersama gue, Max Vito.

0: Yeehoo! Jam 7, selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Medan, Makassar, Manado. Halo good friend.
1: Halo good friend.
0: Gue masih ke serimpet-serimpet antara iya. Good friend sama Sobat Delta.
1: Kalau gak Sobat Padi.
0: Sobat Gen.
1: Aduh jangan dong.
0: Aduh. Eh gue tapi happy tahu ada survei lagi.
1: Apa tuh survei apa?
0: Katanya 94% Gen Z sama milenial
1: iya.
0: Rutin olahraga.
1: Iya, meskipun olahraganya sama gerak-gerak di kasur kan sambil rebahan.
0: Tapi permasalahannya ya di tim kita, 8 orang, 9 orang yang olahraga gue doang. Ini surveinya kagak valid kayaknya nih. Abis ini kita bahas ya.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal Barang Ilham, Gen Z dan milenial sekarang itu rutin olahraga ada 94%. Jadi gaya hidup, apalagi olahraga-olahraga sekarang kan kekinian ya. Running tuh sekarang yang paling gede tuh running.
1: Jogging.
0: Tadinya sepeda, sepeda udah turun sekarang.
1: Yeah.
0: Gue beli sepeda 40 juta. Sekarang gak ada harganya, kayaknya udah sedih gue.
1: Tapi di daerah gue lagi pada modif-modif sepeda lagi tuh, mulai lagi.
0: Ya karena mau 17-an kali.
1: Enggak, bener mereka sering sepeda kalau minggu tuh.
0: Oh gitu. Ya sepeda, running, pilates, yoga, padel, tenis. Apalagi ya sekarang ya?
1: Senam kegel.
0: Iya itu juga olahraga sih, cuman bukan usia-usia tertentu ya.
1: Iya.
0: Golf.
1: Oh iya.
0: Sekarang tuh olahraga tuh beragam banget. Ya masih walaupun banyak yang masih main futsal, bulu tangkis tuh, tapi beragam banget.
1: Tapi kalau bakar lemak banget golf bisa loh. Jadi begitu lu mukul, lu kejar bolanya gitu dulu.
0: Sebenarnya sih konsepnya enggak gitu ya. Gua enggak tahu main golf di mana. Jadi ada survei dari Populix. Ada 1030 responden. 94% Gen Z sama milenial ngaku olahraga setidaknya sekali dalam 12 tahun. Ngapain lu pakai disurvei?
1: Itu urutan udah kaku.
0: Paling enggak sekali seminggu katanya.
1: Iya betul kayak gua gini.
0: Iya, yang paling banyak tuh digemari adalah lari. Gua tuh malam ini harusnya basket, cuman gua lagi enggak terlalu enak badan gua kan.
1: Iya, jangan.
0: Gua googling, katanya kalau misalnya lagi enak badan olahraga bisa mati anjir.
1: Takutnya
0: lagi. Gua takut.
1: Lu mau masukin bola ke ring saat itu ya.
0: Nah, makanya. Yang paling banyak tuh lari sekarang 44%, sama yang kedua adalah nge-gym 26%. Dan ini bukan nyari fit doang. Tapi katanya kalau olahraga itu bisa ngebantuin kondisi mental.
1: Betul.
0: Dan sama lifestyle. Apalagi di sosial media banyak kan yang kayak gitu kan tuh. Makanya orang-orang jadi FOMO. Kepanjangan dari FOMO.
1: Itu lawannya dari normal. Cowok normal.
0: Kepanjangan dari FOMO bang. Fear of missing. Nah itu dia. Mantap. Gak apa-apa, ini FOMO yang bagus yo. Olahraga. Ayo.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Jam 8 malam, it's time for us to go. Terima kasih banyak yang udah dengerin dari tadi nih. So good friend.
1: Yeah, yang bersalah so friend. Besok kalau yang salah nyebut, gampar ya.
0: Boleh, boleh.
1: Mukanya
0: boleh.
1: Pakai kaki.
0: Boleh, boleh. Besok gua masuk. Terima kasih yang dengerin dari tadi ya. Terima kasih juga kru yang bertugas, Bang Denny aka Mr. Last Man. Thank you Vito Marwoto. Ada juga Apis Tipis.
1: Tapi ganti. Afis residivis katanya.
0: Ya, jangan dong. Ayo tamit. Ada Luna. Nya. Ada Aduy. Ada Bang Hendra. Ada Rido. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal Bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ini lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
0: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
0: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM. Hits Terenak.

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal

0: dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
1: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
2: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.

Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
2: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak kayak yang ini. A whole new

0: Delta FM, hits terenak.
1: Lagu yang dirilis tahun 2000 dan ditulis oleh Lil Mo ini pernah masuk 20 besar di Euro Hot 100 di tahun 2000.

mendaftarkan 100% lagu enak. It's none in solo. I'm going solo, la, la, la, la, la. Lagu baru terenak kayak yang ini.

0: Ingat judul lagu Ed Sheeran yang barusan kamu dengerin di form yang ada di bio Instagram DBF. Pantau terus postingan Instagram kita. Siapa tahu kamu yang beruntung buat nonton Ed Sheeran live di Jakarta.
1: Delta FM, hits terenak.
2: Perhatian, perhatian, panggilan kepada Sobat Delta. Sekali lagi, Sobat Delta dengan plat mobil 991 DLT. Pintu bagasinya nggak bisa ketutup karena belanjaannya kebanyakan banget.
0: Belanjaan kamu yang banyak itu bakal dibayarin Asri Nino. Enak kan? Delta FM mendadak enak. Setiap hari selama bulan Ramadan, dengerin 10 tempat belanja yang bakal didatengin Asri Nino. Datang ke sana di waktu yang ditentukan, belanja sepuasnya, dan Asri Nino bakal bayarin belanjaan kamu jutaan rupiah. Delta FM,
1: Delta enak. Bandung, 94,4 FM.
0: 100% lagu enak.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
2: Kus Plus adalah salah satu band pencetak lagu hits terbanyak di Indonesia dengan rentang karir dari tahun 1960 ketika masih bernama Kus Bersaudara hingga kini. Lagu yang dinyanyikan ulang juga tak terhitung banyaknya. Salah satunya adalah lagu Biskolah yang pernah dinyanyikan ulang oleh vokal grup anak-anak Trio Kuek-Kuek di tahun 2001.

0: putarkan 100% lagu enak.
1: Bila memang
0: lagu baru terenak kayak yang ini.
2: Asli, beneran enak banget. Gak pernah bosan deh dengernya.

0: terenak kayak yang ini.
1: A whole new

0: Delta FM, hits terenak.
1: This is Sounds of the Lebaran.
2: Biarpun lagu ini umurnya udah lebih dari 16 tahun, lagu Selamat Pagi yang udah ada dari album pertama Run For Your Life ini masih relate banget sampai sekarang. Menjadi anthem penyemangat hari, lagu ini masih sering dibawakan secara live, mau acaranya pagi, siang, atau malam. Karena gak bohong deh, lagu ini tuh bikin semangat banget good friends. Setuju kan? Run, Selamat Pagi, cuma di Sounds of the Lebaran, spesial lagu Run.